0: aktiviti.
1: Kementerian Sumber Asli dan Kelestarian Alam telah melancarkan kempen hindari plastik sekali guna bertemakan Bijak Plastik Selamat Bumi pada 6 Mac lepas. Kempen ini menyokong agenda nasional iaitu tiada lagi penggunaan beg plastik jinjit sekali guna mulai 1 Januari 2026 oleh semua negeri secara berfasa. Ayuh bersama mengurangkan plastik sekali guna, gunakan bekas makanan, botol air dan beg guna semula. Tindakan kecil hari ini menjamin masa depan alam sekitar. Hindari plastik sekali guna, pilih produk boleh guna semula dan amalkan gaya hidup lestari demi memelihara alam sekitar untuk generasi akan datang. Bijak Plastik Selamat Bumi.
0: Ini Muktamad, presenting finalist top 15 Anugerah Lagu Indie 2025.

0: Nama saya Khairi Zuan Bianuar. Nama pena saya adalah Lock. Keyakinan terhadap local music ni macam masih stagnan dan masih tak meluas, dan saya nampak lah, saya tak nak cakap ulas, saya tak nak komen lebih, bertujuan untuk benda lain, bukan untuk memperkembangkan, bukan untuk mengukuhkan tiang-tiang music local tu kan. Music local pun macam agak mandin sikit sekarang pasal serangan dari luar juga. Pasal banyak sangat konsert. Tapi banyak sangat konsert bukan hanya band lokal. Kalau band lokal okey, tapi banyak band luar. Again, kepada pendengar jugalah, peminat, pengikut. Kan, mungkin diorang rasa macam, band ni band Malaysia, besok lusa mainlah kat sini. Berhati-hatilah dalam berbelanja kan. Mungkin anak nak sekolah apa semua. So, dia ada duit RM100 nak spend. So, dia akan cari band yang kadang-kadang lah kan. Band yang dah ada kat sini, okey lah, tak apa, besok lusa ada lagi. Mungkin lah. Jangan kecam saya kalau saya salah. Saya rasa masih relevan lah. Sebab orang kita pun suka disuap. Mungkin dia malas nak buka playlist orang, nak pergi search apa semua. Dia suka buka. Okay. Apa? Dia panggil set and forget. Set and forget waktu dia buat benda dia. Masak burger ke. Dia tak perlu lah. Nak kena program. Dia nak dengar playlist apa hari ni semua kan. Dia tak macam orang luar lah. Zaman tu best lah. Rasa zaman masa hujan ambil yang kusin pecah masuk tu. Tu best. Dia ada satu zaman iaitu 1996, 1997. Masa tu Butterfingers, OAG. Masa tu pun best juga. Tapi sebab kita orang nyanyi English. So dia macam side by side dengan popularity ataupun gerakan daripada M. Nasir, Arwah Lolok ni semua lah. So kita arus alternatif ni, arus perdana. So masa tu pun best, 97, orang macam kan. Tu saya rasa lagi satu bila hujan dengan Mian Kusin lah, 2005 dia menang. So tiba-tiba semua orang dengan local band kan. Itu semangat yang kita nak sebenarnya. Kalau kita boleh dalam generasi baru Alpha ni, generasi Gen Z dan Gen Alpha, kalau boleh jadi balik macam tu kan. Pada dia mungkin dia rasa band lokal tak cukup bagus ke, tak cukup sedap untuk telinga dia ke kan. Tak boleh lah, tu ialah pendedahan kan. Pasal band sana mungkin dia punya crowd besar, dia punya pendedahan besar, dan mungkin orang sini macam orang yang terkenal, influencer sini pun suka guna lagu diorang. So, benda tu dia butterfly effect lah. So, diorang pun suka lah kan.
1: Saksikan video penuh sekarang di YouTube Rakita.

0: Aku Naza daripada The Times. I wish anugerah music indie ada masa zaman saya dulu. Sebab kalau di 90s di England apa, dia orang ada indie award semua tu. Brit Award dekat NME semua for the cool indie band, benda-benda. Sebab band-band yang besar daripada asal dia menang award dekat dekat NME punya award, indie punya yang appreciate indie musician in the 90s, in the even the 80s dah ada dah. Band punk, band apa, hip hop apa. Sebab di British memang dah ada untuk indie music award. I think no problem. It's good. Kita ada benda tu sekarang. Yes. To appreciate the young musician yang come up with a different apa yang ada di persada mainstream. Because indie, dia fresh. No, it's like macam it's good to start from anugerah. You are champion of menang anugerah indie, then you menang anugerah juara lagu. It's okay. It's like a stepping stone to, kalau ada anugerah indie, so band-band baru lagi banyak dia aku nak masuk. So it's kasi budak-budak muda nak buat lagi, produce more good music lain dan bersaing secara sihat, lagi bagus. Yes, bagi abang, bagi saya, pendapat saya lah kan, mungkin orang lain ada pendapat orang, tu pendapat saya. Keep on, katakan kau menang indie pujian anugerah whatever, just don't stop. Itu antara satu platform untuk kau buat lagi lagu yang bagus, compose more new good song, more production, more album and more creative, dan go to big. It's good. Yeah, itu yang kat Indonesia, dia orang tak ada border, dia orang tak kisah, dia open the music. TV must be more open. Tak ada anugerah tu bagi saya, tak anugerah indie tu tak ada masalah. It's good, it's help the band, the Malaysian music.
1: Saksikan video penuh sekarang.

0: Together, kita discover yang baru. Kita share yang rare. Kita up yang underrated. Kita confirm music lain, fikiran lain.
1: Simpan masa muda, nanti tua tak merasa. Itu memang fikiran merugikan dari orang muda hari ini. Biar duit kecing bersama ramai pakar-pakar financial belia untuk singkirkan trauma poket kosong dan tukar status dari broke ke bankable. Kita share tips jaga financial ikut realiti, ikut pelaburan betul dan mengikut keperluan financial orang muda hari ini. Rakan Ekspresi presents Kecing. Pelajari tips sekarang di semua social media Rakita. Stream di rakita.my, app MyTV mana-mana dan Audio Plus.
2: Tidak mudah nak jadi benteng terakhir pasukan. Bila bola datang laju, mata mengilau. Koordinasi tangan pun kelaut. Macam mana nak selamatkan gawang kalau refleks tak diasah? Impian nak capai clean sheet, tapi masa latihan diving korang punting. Nak jadi penjaga gol paling tajam? Fokus kekal 100%, baca pergerakan pihak lawan, kuasai kotak penalti dan sentiasa bersedia. Saya Nina Azman dan Rakita nak ingatkan, on your goal, take control.
3: Hari-hari overthinking pasal komitmen, akaun bank pasang surut menekan jiwa.
4: Mula dengan kemah tepi jalan, kaya berdua dari bawah dan kini empayar mula terbina.
3: Tapi kalau usaha dah sebati, susah payah berdua jadi kekuatan untuk kekal bertahan.
4: Macam Nafofi, dua kepala, satu matlamat. Takkan terfikir nak give up.
3: Saya Nafi.
4: Dan saya Intan Suraya dari Naf Coffee.
3: Bersama Rakita, kami buktikan dua minda, satu impian mampu atasi apa jua halangan.
4: Bila dua hati dah bersatu, jom terus melangkah dan maju bersama.
5: Tahukah korang, kajian menunjukkan setiap batang rokok yang dihisap boleh memendekkan jangka hayat secara purata sehingga kira-kira 20 minit.
1: Mosh pit memang tempat lepaskan tenaga. Tolak sikit, lompat sikit, jerit sampai hilang suara. Mosh pit memang budaya dalam gig. Tapi jangan sampai lupa orang sekeliling. Kalau nampak orang jatuh, angkat. Kalau nampak orang sesak, bagi ruang. Kalau badan dah penat, rehat. Kalau member sebelah semput, bawa dia keluar ambil angin. Haidi dan Rakita percaya hero sebenar bukan yang paling ganas dalam pit. Hero sebenar adalah manusia yang jaga komuniti.

0: Nama saya Khairi Rizwan bin Anwar. Nama pena saya adalah Lock. Pada saya, saya baik di dalam anugerah ataupun di luar, saya nak kita lebih berani dalam mencuba mencipta karya-karya baru. Kita cedok tak apa, cedok, tapi cedok dengan penuh rasa penuh integriti lah. Lock belum lagi, saya personally, saya nak lagi kita meruntuhkan ataupun push the envelope tu untuk mencipta karya yang luar biasa lah. Lagu-lagu lokal ni kan. So, kalau saya seorang yang buat, yang cuba push dia, mungkin tak cukup, mungkin kena ramai lagi kan. Rasa macam macam no kan, no pun ok lah. Lagu-lagu solo dia kan memang menolak dan mencuba menaik tarafkan citarasa orang kita, terutamanya kan. Sebab kita memang sekarang ni, era ni, kita senang nak tengok band kita terus terpengaruh lah kan. Macam aku nak band macam style ni, aku nak band macam ni, aku nak buat macam ni. Lepas tu caption pun macam tu, style pun macam tu kan. Tapi ok, tapi karya korang tu kena macam sama lah. So Lock punya harapan ialah pada band-band baru, supaya teruskan, jangan rasa terkongkong oleh format sangat, format radio, format mainstream apa semua. I mean, yelah, suka hati korang lah, korang punya band lah. Tapi demi kemajuan dan juga demi pengukuhan muzik tempatan ni kan, kita kena keluar karya lagi, karya yang boleh setimpal dengan karya P. Ramli ke, atau karya komposer lah, karya Sifu kan. Kita recycle balik, kita ambil, tapi kita buat era sekarang kan. Harapan Lock untuk kita bersama menaik tarafkan citarasa orang kita, terutamanya orang Malaysia, tentang seni muzik tu lah. Tentang bezanya muzik seni dengan muzik hanya untuk hiburan. Macam orang yang meraihkan composition, orang meraihkan statement atau falsafah dalam seni tu kan. Kenapa dia nyanyi macam ni, kenapa dia buat lagu macam ni, apa semua. So band-band baru kena raihkan lagi benda tu. Boleh lagi bereksperimen lah. Macam saya suka bereksperimen kan. So saya harap diorang pun bersama lah. Jangan, kalau boleh jangan play safe je lah, hanya sebab nak dikenali ataupun nak terkenal kan. Kita buat untuk seni, satu untuk seni.
1: Saksikan video penuh sekarang di YouTube.

0: Info Rativity.
1: Penerima tajaan JPA di bawah program pinjaman Boleh Ubah 2016 yang telah menamatkan tajaan pada atau sebelum 31 Disember 2024 berpeluang menikmati kadar bayaran balik pinjaman serendah 5 hingga 20% berdasarkan pencapaian akademik. Semak kelayakan anda dan rebut peluang menikmati kadar bayaran balik yang lebih rendah menerusi option pinjaman Boleh Ubah Akademik Fasa 2. Permohonan dibuka mulai 1 Julai hingga 31 Ogos 2026. Layari myself.jpa.gov.my untuk maklumat lanjut.
0: Berita Rakita.
2: Assalamualaikum dan selamat pagi. Anda bersama saya, Nira Azizi, yang akan menyampaikan berita untuk jam ini. Ahli Parlimen MUA Syed Saddiq Syed Abdul Rahman disifatkan sebagai pemimpin muda yang berprinsip, berdaya tahan dan mempunyai potensi untuk memegang jawatan Perdana Menteri pada masa depan. Menurut bekas Senator Datuk Seri Syed Ali Al-Habshi, Syed Saddiq boleh dijadikan contoh kepada golongan muda kerana berpegang teguh kepada prinsip, bertanggungjawab serta menghormati sistem keadilan dan institusi kehakiman negara. Katanya bukan sesuatu yang mudah untuk seseorang individu berdepan proses perbicaraan mahkamah selama 6 tahun, namun pada masa sama masih mampu menggalas tanggungjawab sebagai wakil rakyat. Syed Ali berkata, ketabahan yang ditunjukkan ahli Parlimen MUA itu membuktikan beliau seorang pemimpin muda yang cekal, jujur dan berpegang teguh pada kedaulatan undang-undang. Sekian saja berita untuk jam ini. Sumber berita dari Astro Awani. Jangan ke mana-mana, terus kekal dengan Rakita di 107.9 dan stream secara online di rakita.my.
0: Tak ada tapis-tapis. Kita bagi terus apa yang viral hari ini. Kita share sekarang di POV On Air.
3: Assalamualaikum, salam sejahtera, good morning. Jom kita mulakan pagi yang indah pada hari ini dengan doa yang baik-baik. Semoga dipermudahkan segala perjalanan kita dalam menunaikan tanggungjawab dan kita dapat menghasilkan hasil-hasil produktiviti yang baik untuk kita dan untuk orang-orang di sekeliling kita.
4: Atoy, nak tahu tak Atoy? Pagi ni kan, saya rasa macam saya nak kena pindah kat satu negara ni lah Atoy.
3: Kenapa pula nak pindah negara?
4: Sebab this one negara ni, dia bagi maternity leave selama 1 tahun 2 bulan.
3: Kita bincangkan dalam POV On Air. Kejap lagi kita kick off dengan Semiramis Dream. On the way, Rakita. Music lain, fikiran lain.

senang untuk anakku. Selama ini susah senang kita bersama. Jadilah anak yang baik untuk mak, ayah dan keluarga kita.

Banyak drama, wow. Terima kasih, tak kejar nama, wow. Tapi kayak dikejar, Hustle, kerja keras, tapi mereka tak nampak, Mata-mata, mereka buta. Jadi biar gerak

0: Cuti bersalin di Malaysia, berapa hari dan apakah prosesnya serta pengalaman yang dilalui ketika tempoh itu? Kita nak tanya Nira, memandangkan dia baru saja habis maternity leave. Katanya tak cukup pula tu.
1: Ya, saya dapat 68 hari. Bagi orang lain dengar macam, ya Allah banyaknya, panjang tempoh cuti tu kan. Tapi untuk orang yang bersalin dengan proses pantangnya, nak jaga baby newborn lagi for the first time, dia sebenarnya tak cukup tau Toy. Sebab anak ni dia ada berbeza-beza. Setiap bulan dia berubah. Orang panggil apa? Peralihan bulan, betul tak?
0: Okay.
1: Jadi setiap bulan tu tiba-tiba lain pula kerenah dia. That's why kita memerlukan lebih untuk menjaga mental health kita. For me lah. Tapi bagi saya, alhamdulillah, company bagi juga saya cuti bersalin.
0: Berapa cuti bersalin yang awak rasa relevan yang awak nak?
1: 6 bulan.
0: Awak rasa proses tumbuhsaran perailan bulan baby tu 6 bulan je ke?
1: Bukan. Maksudnya 6 bulan ni baby dah start merangkak. Baby dah boleh dah, orang kata, untuk tambah sikit makanan biasa, betul tak? Tak adalah orang kata bergantung pada fully susu. So waktu tu mungkin baby dah besar sedikit and then dah boleh dia hantar ke pengasuh. Untuk sekarang ini, waktu umur dia 1 bulan, 2 bulan, 3 bulan, nak hantar kat pengasuh, perangai dia dah lain macam lah Toy.
0: Ibu-ibu di luar sana, bagaimana pendapat anda? Adakah sama seperti Nira Azizi ataupun anda ada pendapat yang lain? Boleh kongsikan di social media kami, rakita.my. Dan sambil-sambil itu, jom kita layankan Caramel dari Sleep Token, Music Line, Fikiran Line.

0: manduan petang kini lebih hala tujuan. Stok petang Isnin hingga Jumaat 3 petang hingga 7 malam hanya di Rakita. Muzik lain, fikiran lain.
1: Segan sharing lagu guilty pleasure jiwang korang? Atau korang jenis terpaling update filem Hollywood dan lokal? Sanggup cari kafe makan biasa demi boleh selfie untuk IG? Lebih layan kawan digital daripada sembang depan-depan? Jom! Dan jom dengar suara ramai pasal trend viral, tabiat poket dan dunia digital yang confirm ikut citarasa semua hari ini. Rakan Ekspresi presents Jom! Dengarkan pelbagai pandangan sekarang di semua social media Rakita.
2: Sembang nak fit, nak sehat, tapi bila coach suruh you push harder, you complain. Tak bosan ke? Stay dalam comfort zone. Target nak naik podium, tapi skip rehab sebab malas. Kalau betul-betul berjiwa atlet, disiplin tu kena jaga. Manage makan, cukup tidur dan respect pelan latihan. Saya, Cindy Sui dan Rakita nak ingatkan push your limit, don't quit.
3: Sobman ni bising gila. Penuh crowd chaser, dah harga clicks yang tahu mengutuk je. Sembang acah farm industry, tapi komen sekadar nak bagi scene chaos. Tapi kalau muzik dah jadi darah daging, kita shut off je puak Killjoy ni.
4: Huh, kita bertahan demi komuniti sejiwa. Depa punya kutuk cuma bunyi bingit. Abu pun tak nak. Hujan dan Rakita nak hampa. Jangan layan Cloud Chaser dengan geng Killjoy ni. Kita terus enjoy baru start.
5: Hati ni mudah retak bila netizen penakut berselindung di sebalik dunia alam maya. Mereka mengetik aksara penuh racun, menghukum fizikal manusia lain, meretakkan emosi tanpa sebarang rasa. Mendepani buli cyber ni bukan mudah. Kata-kata kejam bertemu mangsa yang rapuh, di situlah lahirnya sebuah kesedaran yang melukakan minda. Mawada Atilah dan Rakita mahu netizen tunjuk muka, henti membuli di balik keyboard.
6: Hey guys, korang tahu tak, muzik takkan ke mana kalau kita tak perahkan tenaga. Kita perlu dedicate masa. Macam Tom Morello dari Rage Against the Machine. Dia sanggup bergitar 8 jam sehari. 2 jam cuba teknik, 2 jam bedah teori, 2 jam cipta lagu dan 2 jam improv ikut radio. Impaknya, legacy beliau kekal kali zaman dan menggegar pentas global. Setiap cala di jari adalah runut bunyi kejayaan hari esok. Rakita, kita jaga vibe lokal kita.

0: Muzik lain, fikiran lain di Rakita. Ini bukan gig, ini bukan sekadar shopping biasa saja. Inilah ruang dan peluang untuk kita dan mereka.
1: Ali 2025 at JBR Bundle presents Second Chance Gig. Ada sharing session serta saksikan gig dari Ruben Shivans, Teta Resenja, Inversion dan Umar Akmal.
0: Dan juga couple turut hadir sebagai penutup malam buat para pejuang indie. Jadi jom turun ke JBR Bandar Shah Alam pada 25 Julai ini bermula jam 8 malam.
1: Rakita dan JBR mahu anda di sini 25 Julai ini. Buktikan indie masih menyala berapi dalam hati.

0: Tadi untuk peminat-peminat sukan, kita nak bual lebih dalam tentang dunia sukan dalam Whistle menjelang jam yang terbaru sebentar lagi.
1: Jadi pada semua peminat-peminat sukan, jangan ke mana-mana, stay tune di Era Kita, muzik lain, fikiran lain.
2: Hati berdebar-debar keluar KL. Jiwa kacau, tak ada Era Kita. Chill.

0: Whistle di On The Way Rakita. Music lain, fikiran lain. Malaysia sudah pun ada wajah rasmi untuk Sukan C dan juga Sukan Para ASEAN 2027. Kementerian Belia dan Sukan memperkenalkan Tuah sebagai maskot rasmi temasya yang bakal berlangsung tahun depan.
1: Maskot yang kita pilih juga, kalau sebelum-sebelum ini kita lihat maskot banyaknya datang daripada haiwan-haiwan ataupun binatang ikonik negara, tetapi kali ini kita nak bawa satu dinamik ataupun perubahan yang baru, ya, yang lebih inovatif, dan juga kita ingin memberikan mesej bahawa sekarang ini kita sedang bergerak ke arah perubahan digital, ya. Dan yang paling penting sekali bukan soal isu maskot ini, tetapi apa yang berada di maskot tersebut. Maskot tersebut menggunakan baju yang ada dalam warna-warna tersebut adalah warna jalur gemilang, iaitu merah, biru, kuning dan juga putih.
2: Itu dia perkongsian daripada Yang Berhormat Dr. Muhammad Taufik. Dan selepas ini kita nak pergi tentang pemilihan nama maskot ini pula.
0: Layankan dulu Orkes Ishzadin dengan Kejayaan. Semoga kejayaan milik Malaysia. Muzik lain, fikiran lain.

0: Rakita, muzik lain, fikiran lain. Selain daripada kita bercakap tentang maskot terbaru, iaitu Tuah untuk Sukan C yang bakal berlangsung pada 2027, kita nak throwback ke maskot-maskot Malaysia yang pernah ada sebelum ini. Maskot Malaysia yang mana yang paling ikonik bagi korang?
1: Ingat lagi tak? 2017, Rimau adalah maskot untuk Sukan C Kuala Lumpur kita. Rekaan Harimau Malai itu cukup dekat di hati rakyat kerana ia melambangkan keberanian, kekuatan dan juga identiti negara. Sebelum tu pula, kita pernah ada orang hutan sebagai maskot untuk Sukan Commonwealth 1998 yang memperkenalkan kekayaan biodiversity Malaysia pada dunia.
0: Sebab itu, ramai yang mengatakan pemilihan Tuah kali ini memang cukup berbeza daripada memilih haiwan ikonik. Malaysia beralih kepada karakter Wira Moden yang membawa nilai-nilai keberanian, perpaduan dan semangat juang yang tinggi. Ini menunjukkan evolusi konsep maskot negara bukan sekadar mewakili fauna Malaysia tetapi juga nilai dan aspirasi rakyat. Jadi korang berada di tim yang mana? Maskot berasaskan haiwan ataupun maskot yang berevolusi seperti Tuah yang baru saja dilancarkan? Proses pemilihan kita akan bualkan sebentar lagi. Kita layankan dulu Senja dari Kodi, muzik lain, fikiran lain.

0: Ada banyak genre, ada banyak lagu dan ada ramai artis. Tapi bunyi lain, itu identiti kita. Selera dunia, DNA kita. Lagu dope, tolak gig-gig.
1: Aku harap satu hari kau kat sini.
0: Kak Rakita, dengarkan lagu yang lain vibe-nya. Roger lagu underrated yang jarang spin. Dan share perspektif yang semua boleh buat discussion. Barulah music lain, fikiran lain.
2: Simpan masa muda, nanti tua tak merasa. Itu memang fikiran merugikan dari orang muda hari ini. Biar duit kecing bersama ramai pakar-pakar financial belia untuk singkirkan trauma poket kosong dan tukar status dari broke ke bankable. Kita share tips jaga financial ikut realiti, ikut pelaburan betul dan mengikut keperluan financial orang muda hari ini. Rakan Ekspresi presents Kecing. Pelajari tips sekarang di semua social media Rakita. Stream di rakita.my, app MyTV mana-mana dan Audio Plus.
3: Setiap hari kita jumpa ramai orang, cashier yang sabar melayan, waiter yang senyum walaupun penat dan park guard yang jaga kawasan untuk make sure orang ramai selamat.
4: Mereka semua kerja keras demi rezeki yang halal. Jadi, jangan pandang rendah. Hormat mereka sama seperti kita nak dihormati.
5: Tak kira kerja apapun, semuanya mulia bila dibuat dengan jujur. Jom kita bina komuniti yang saling menghormati dan menghargai.
6: Kami The Times.
7: Di zaman di mana setiap detik boleh jadi tontonan, kita lupa satu hal. Tidak semua cerita perlu mencari penonton. Ada perkara yang lebih indah bila disimpan dalam hati. Ada bahagia yang lebih suci bila tidak dipamerkan. Media sosial itu luas, tapi ia tidak selalu membahagiakan. Sekali kita lepaskan sesuatu ke dunia, ia tak lagi milik kita. Ia boleh disalah tafsir, diputar, atau dijadikan bahan. Jadi, sebelum menekan, post, tanya diri, adakah ini perlu, atau aku cuma mahu dilihat?
8: Saya Reza Rahadian.
9: Buka media sosial toksik betul. Tutup skrin kena hadap mixer. Studio buat beat. Jari jemari ligat menyusun susunan muzik. Telinga kena off segala drama industri. Tapi kalau hip hop memang dah sebati dalam jiwa, kutukan dan haters bukan alasan untuk quit. Perjuangan muzik bukan tentang siapa yang paling lantang menyalak. Ini tentang siapa yang karyanya masih sanggup bertahan. Luka Sikta dan Rakita mahu semua elakkan haters dan keep making dope beats. Namsay.
10: Bahasa Melayu bukan sekadar bahasa, ia merupakan lambang identiti dan jati diri. Gunakan dengan bangga, pelihara dengan penuh rasa hormat kerana bahasa menyatukan kita walaupun berbeza bangsa, latar dan budaya.

satu perkara yang dievolusikan. Jadi mana satu pilihan anda? Boleh kongsikan bersama dengan kami di rakita.my. Abang Sapau dengan Selamat Sayang. Jom kita layankan. Music lain, fikiran lain.

0: Lagu keras?
1: Check.
0: Jiwa keras?
1: Check.
0: Kalau semua dah check, korang dah bersedia untuk Xerophobia Presents Crossover di BKL Ceras pada 18 Julai ini.
1: Tiket masuk RM55 untuk saksikan Xerophobia, Restraint, Transitions, Perubahwara dan juga Krusty. Dan ada tiket laku keras untuk dimenangi, senang je. Macam mana, Toy?
0: Caranya follow IG Rakita.my, like post Xerophobia Crossover dan tag kawan yang korang rasa paling keras di ruangan komen. Tiga caption paling kreatif yang Roger kenapa dia layak pergi Crossover akan menang sepasang tiket untuk Headbang di Crossover. Jumpa korang di Crossover dengan kerjasama Rakita dan Nemo Retor. Xerophobia will see you at the mosh pit.

0: 190 lagu dari serata negara dah diterima. 9 juri profesional dah kaji, dah fikir dan dah buat keputusan muktamad. Kini 15 finalis dah dipilih untuk battle it out di pentas akhir Anugerah Lagu Indie 2025. Saksikan stream live di YouTube Ali 16 Ogos ini. Rakan Music Presents Anugerah Lagu Indie 2025. Info Rativity.
1: Log masuk aplikasi MyJPJ lebih mudah dan selamat dengan MyDigital ID. Pengguna disaran memastikan kedua-dua aplikasi diaktifkan sepenuhnya dan berada pada versi terkini. Muat turun MyJPJ dan MyDigital ID sekarang. Layari www.digitalid.my untuk panduan.
0: Artis gubah, peminat share. Inilah ruang ultimate lagu-lagu top untuk FYP. Featuring your playlist.
2: Jadi untuk featuring your playlist hari ini, kita akan dengarkan pilihan daripada finalis Anugerah Lagu Indie 2025, iaitu Jazlyn.
3: Walaupun nama Jazlyn ni mungkin masih baru bagi sesetengah pendengar, mereka sebenarnya dah aktif dah sejak 2016. Identiti muzik mereka memang lain daripada yang lain sebab menggabungkan elemen Motown, funk dan juga disco rock.
2: Jom kita dengarkan lagu yang membawa mereka ke pentas akhir Anugerah Lagu Indie 2025. Ini dia, Liar di On The Way Rakita. Music lain, fikiran lain.

0: Kita nak sambung lagi featuring your playlist bersama dengan Jazlyn, dan masih lagi pilihan daripada band member Jazlyn untuk lagu-lagu kegemaran mereka.
1: Seterusnya, mereka memilih Thundercat, Them Changes, dan juga terakhirnya mereka memilih lagu Arctic Monkey, D is for Dangerous.
0: Sambil mengenali Jazlyn, kita kenali taste music mereka. Jom kita layankan featuring your playlist on the Wira Kita, Music Line, Fikiran Lain.

0: Melayu. Situ, copy paste lagu tu. Kara kita, kita layan distortion. Kita up X underrated bagi validation. Kita stand lagu global, merentas benua. Segalanya yang loud, yang rare, yang raw, yang deep, yang real dan yang experimental. Kita kasih up, more noise, music lain, fikiran lain.
1: Segan sharing lagu guilty pleasure jiwang korang? Atau korang jenis terpaling update filem Hollywood dan lokal? Sanggup cari kafe makan biasa demi boleh selfie untuk IG? Lebih layan kawan digital daripada sembang depan-depan? Jom! Dan jom dengar suara ramai pasal trend viral, tabiat poket dan dunia digital yang confirm ikut citarasa semua hari ini. Rakan Ekspresi presents Jom! Dengarkan pelbagai pandangan sekarang di semua social media Rakita.
2: Hey, driver dekat highway tu. Nak jimat RM, sanggup bahayakan diri sendiri dan orang lain. Tak malu ke lari daripada bayar tol? Ha? Handsome-handsome ajak awak keluar, tapi cucuk kereta depan sebab tak nak bayar tol. Kalau betul handsome, semak baki kad dan top up sebelum keluar. Jadi pengguna jalan raya yang bijak dan bertanggungjawab. Atta dan Rakita nak ingatkan, jangan lari daripada bayar tol. Hormati peraturan, selamatkan perjalanan.
3: If you guys love sports, jangan anggap itu sekadar hobi. Dengan latihan yang konsisten dan disiplin, trust me, your hobby can turn into your career. Start dari sekolah, kelab community atau social media. Peluang sentiasa ada untuk atlet yang berani cuba. Every training today is worth the wait and it can create new chances if you keep on trying. Follow your passion and make sports your career. Saya Renee Tan.
4: Heya semua, kreativiti takkan ke mana kalau kita takut nak langgar dinding normatif. Seniman real, sejati tak duduk dalam kotak. Dia tulis puisi atas kertas, dia lakar seni tak ada batas. Gabungan sastra dan melodi ni bukan sekadar hiburan. Bukan hanya benda huha-huha. Tapi letusan jiwa yang merdeka. Bila kata-kata bertemu irama, situlah lahirnya karya yang mencetus minda, memicu kepala. Jezwan dan Rakita, kita support sampai jadi.
5: Dalam dunia kerja hari ini, ramai anak muda takut tukar kerja. Takut dilabel tak setia, takut dilihat tak konsisten. Tapi ingat, job hopping tidak semestinya salah. Selagi anda belajar, berkembang dan mencari kerjaya terbaik untuk diri sendiri. Usia muda adalah masa terbaik untuk mencuba. Kenal potensi diri, pilih kerjaya yang memberi makna, bukan sekadar gaji semata-mata. Teruskan berkembang dan bina laluan kerjayaan

masih terang. Nah kemana kita masih tenang. Kalau tawa kita kasih manja. Tak mengapa kita masih muda. Hey, let me be the man you.

0: Alright guys, sambil-sambil itu, kita nak ingatkan Khamis ini jangan lupa luangkan masa anda untuk mengenali lebih dalam Jazlyn dengan satu sesi interview bersama dengan Bob dan juga Heidi.
1: Tak silap saya kan Atoy, sebenarnya mereka ni tak pernah mengeluarkan satu statement yang memberitahu bahawa apakah maksud sebenar nama Jazlyn itu. Mungkin anda semua boleh bertanyakan soalan berkenaan dengan mereka ataupun ingin mengetahui lagu Lia dengan lebih mendalam.
0: Stay tune di Rakita, muzik lain, fikiran lain.
2: Ini Muktamad, presenting finalist top 15 Anugerah Lagu Indie 2025.

0: Sebenarnya satu hari memang tak cukup untuk rasai gelombang muzik luar biasa dari Tenzi, Jemput Dengar featuring Sheila Majid, Nadine Amizah, Hujan dan Selatan di 15th Art of Speed Malaysia Summer Festival.
1: Bukan hanya festival muzik, malah ada pameran kereta, motor custom, Hot Wheels, Zone Flying Fox, port selfie yang sangat cun serta fashion latest dari jenama lokal untuk anda semua lawati.
0: Jangan lupa tarikh 1 dan 2 Ogos ini di MIPS Serdang. Rakita support Art of Speed Malaysia. Cepat beli tiket sekarang di artofspeedmy.com.

0: Stok Petang kena take over lah 29 Julai ni. Rancangan Stok Petang akan bertukar jadi gelombang Art of Speed.
1: Untuk satu jam, jom layan Sound Circus FM. Don't worry, Bob dan Heidi masih on air tapi dengan semua bunyian yang geng Stok Petang familiar tu.
0: Semua rahsia festival, konsep persembahan dan tips untuk layan band and stage yang mana nanti dekat Mak Apps. Bob dan Heidi akan spill the tea.
1: Nantikan Sound Circus FM 29 Julai ini. Info tiket di www.artofspeedmy.com.
2: Rakita Gig Bot Drop. Maximum Noise Protest Volume 0.5 di Rumah Api KL 19 Julai ini bersama Open Privacy, Man Dead Set, Speed Hit dan ramai lagi. Support your local independent scene semua. Info lanjut di social media Rakita. Berita Rakita.
3: Assalamualaikum, salam sejahtera dan selamat tengah hari. Saya Atir Tohid di sini ingin menyampaikan berita untuk jam ini. Emiriah Arab Bersatu UAE mendakwa dua kapal tangki minyak gergasi miliknya menjadi sasaran serangan peluru berpandu Iran di perairan Oman berhampiran Selat Hormuz, mengorbankan seorang anak kapal warga India dan mencederakan 8 yang lain. Kementerian Pertahanan UAE dalam satu kenyataan memaklumkan bahawa dua kapal tangki minyak kategori Very Large Crude Carrier ataupun VLCC iaitu Mobasa B dan Al Bahyah dilaporkan terkena serangan dua peluru berpandu yang dilancarkan oleh Iran ketika berada di laluan perkapalan strategik itu. Menurut kementerian itu, seorang kru warga India yang bertugas di atas kapal Mombasa B maut dalam serangan berkenaan, manakala 8 lagi cedera termasuk 4 yang mengalami kecederaan serius dan sedang menerima rawatan. Sekian sahaja berita untuk jam ini. Sumber berita adalah dari Berita Harian. Terus dengarkan Rakita di 107.9 dan juga live stream di rakita.my.
2: Throwback! Kita rewind apa yang best hari ni sekarang.
3: Klik dia, dapat maternity leave 1 tahun 2 bulan.
4: Dan ternyata klik tu based in Sweden. 40 months of recovery time sounds so healthy, katanya IDK Najwa. Dan daripada posting ni Atoy, ada ramai juga bagi positive feedback and also negative feedback. Tetapi ada yang menarik perhatian saya adalah perkongsian daripada Nur Azila ni. Dia tulis, sebab Malaysia company yang bayar gaji. Kalau ambil replacement pun, company yang keluarkan duit untuk bayar that replacement. Sweden, government diorang yang bayar duit dekat the parents and company tu can top up the balance. Malaysia boleh je nak buat macam tu, tapi bersedia ke nak bayar tax tinggi?
2: Throwback! Kita rewind apa yang best hari ni sekarang.

0: Throwback. Kita rewind apa yang best hari ni sekarang.
1: Klik dia dapat maternity leave 1 tahun 2 bulan.
2: Dan ternyata Klik tu based in Sweden. 40 months of recovery time sounds so healthy. Katanya IDK Najwa. Dan daripada posting ni Atoy, ada ramai juga bagi positive feedback and also negative feedback. Tetapi ada yang menarik perhatian saya adalah perkongsian daripada Nur Azila ni. Dia tulis, sebab Malaysia company yang bayar gaji. Kalau ambil replacement pun, company yang keluarkan duit untuk bayar that replacement. Sweden, government diorang yang bayar duit dekat the parents and company tu can top up the balance. Malaysia boleh je nak buat macam tu, tapi bersedia ke nak bayar tax tinggi?
0: Throwback. Kita rewind apa yang best hari ni sekarang. Kita

0: Throwback. Kita rewind apa yang best hari ni sekarang.
1: Kementerian Belia dan Sukan memperkenalkan Tuah sebagai maskot rasmi temasha yang bakal berlangsung tahun depan.
2: Maskot yang kita pilih juga, kalau sebelum-sebelum ini kita lihat maskot banyaknya datang daripada haiwan-haiwan ataupun binatang ikonik negara, tetapi kali ini kita nak bawa satu dinamik ataupun perubahan yang baru, ya, yang lebih inovatif, dan juga kita ingin memberikan mesej bahawa sekarang ini kita sedang bergerak ke arah perubahan digital, ya. Dan yang paling penting sekali bukan soal isu maskot ini, tetapi apa yang berada di maskot tersebut. Maskot tersebut menggunakan baju yang ada dalam warna-warna tersebut adalah warna Jalur Gemilang, iaitu merah, biru, kuning dan juga putih.
0: Throwback. Kita rewind apa yang best hari ni sekarang. Kita

0: Together, kita discover yang baru. Kita share yang rare. Kita up yang underrated. Kita confirm music lain, fikiran lain.
1: Kita simpan masa muda, nanti tua tak merasa. Itu memang fikiran merugikan dari orang muda hari ini. Biar duit kecing bersama ramai pakar-pakar financial belia untuk singkirkan trauma poket kosong dan tukar status dari broke ke bankable. Kita share tips jaga financial ikut realiti, ikut pelaburan betul dan mengikut keperluan financial orang muda hari ini. Rakan Ekspresi presents Kecing. Pelajari tips sekarang di semua social media Rakita. Stream di rakita.my, app MyTV mana-mana dan Audio Plus.
2: Dulu lepas kerja terus pergi studio. Sekarang lepas kerja ambil anak, beli barang dapur, bayar bil.
3: Tapi kalau muzik memang dah sebati dalam jiwa, umur dan tanggungjawab bukan alasan untuk berhenti berkarya.
2: Main band bukan tentang muda atau tua. Main band tentang siapa yang masih sanggup bertahan.
3: Kami disagree.
2: Disagree dan Rakita terus berbunyi walaupun hidup makin berisi.
4: Lea memang kuat discuss industri kat social media. Tapi Lea komplain sebab nak kongsi buah pendapat tau. Bukan sekadar cari kliks. Ramai takut nak post pendirian sendiri sebab takut kena hukum dengan netizen. Tapi kalau you are confident dengan your art, teruskan bersuara. Pegang paksi muzik kau. Lea Izam dan Rakita kata jangan jadi penakut, jangan muskil dan sentiasa berani bertanya.
5: Media sosial adalah ruang untuk berkongsi pendapat dan berinteraksi. Bahasa yang kita gunakan mencerminkan diri kita. Gunakan kata-kata yang sopan, berhemah dan berfakta. Elakkan provokasi serta penyebaran maklumat tidak sahih. Ingat, setiap komen anda akan memberi kesan kepada orang lain dan juga masyarakat. Fikir sebelum menaip, pilih bahasa yang baik. Saya, YB Taufik Johari.
6: Sekarang makin ramai orang sanggup beli tiket dekat reseller dengan harga berlipat kali gandanya.
7: Tapi korang rasa benda ni sebenarnya bantu peminat atau rosakkan komuniti muzik tempatan?
8: Elakkan beli tiket daripada reseller atau penjual yang tak sah. Mungkin nampak mudah tapi risiko dia besar.
9: Kadang-kadang bukan tak sempat beli tapi kita sendiri yang bagi ruang reseller terus hidup.
10: Sebab tu, beli melalui platform rasmi. Lebih selamat dan lebih

0: Inilah dia, himpunan semua collectors kaki kereta dan juga motosikal serta peminat muzik dalam satu tempat.
1: The 15 Art of Speed Malaysia Summer Festival kembali untuk 2 hari iaitu 1 dan 2 Ogos ini. Ada pameran kereta power, motor custom, Hot Wheels, Zone Flying Fox, port selfie yang cun serta fashion terkini dari jenama lokal untuk kita semua selami.
0: Dan juga rasai sensasi gelombang muzik luar biasa dari Nadine Amizah, Tensi, Jemput Dengar featuring Sheila Majid, Hujan dan juga Selatan di Festival Sound Circus. Jangan skip, no miss. Rakita support 15th Art of Speed Malaysia Summer Festival. Cepat beli tiket sekarang di artofspeedny.com.

keluar KL. Jiwa kacau. Tak ada Rakita. Chill. Stream di Rakita.my atau muat turun app MyTV mana-mana dan Audio Plus dan dengarkan Rakita. Rakita Gigbot Drop. Heavener Through the Fractured Sky Record Release bersama Moy Lars Vaughn, Feral, Goo dan Dreamscape 8 Ogos dari jam 4.30 petang di Petai Belalang. Jangan lupa minum air hidrat diri. Info lanjut di social media Rakita. Ini Muktamad, presenting finalist top 15 Anugerah Lagu Indie 2025.

0: Jiwa kacau trafik petang. Tukar vibe dengan stop petang. Semua yang baru dalam music dan news terus YTJT. Yang tak tahu jadi tahu. Check out behind the scene seni industri kreatif di Frequency VK.
1: Info e-sports dan sukan terpaling clutch di Score. Pemanduan petang kini lebih hala tujuan. Stok petang Isnin hingga Jumaat 3 petang hingga 7 malam. Hanya di Rakita. Music lain, fikiran lain.
0: Segan sharing lagu guilty pleasure jiwang korang? Atau korang jenis terpaling update filem Hollywood dan lokal? Sanggup cari kafe makan biasa demi boleh selfie untuk IG? Lebih layan kawan digital daripada sembang depan-depan? Jom! Dan jom dengar suara ramai pasal trend viral, tabiat poket dan dunia digital yang confirm ikut citarasa semua hari ini. Rakan Ekspresi presents Jom! Dengarkan pelbagai pandangan sekarang di semua social media Rakita.
2: Tidak mudah nak jadi benteng terakhir pasukan. Bila bola datang laju, mata mengilau. Koordinasi tangan pun kelaut. Macam mana nak selamatkan gawang kalau refleks tak diasah? Impian nak capai clean sheet, tapi masa latihan diving korang pun ting. Nak jadi penjaga gol paling tajam? Fokus kekal 100%, baca pergerakan pihak lawan, kuasai kotak penalti dan sentiasa bersedia. Saya Nina Azman dan Rakita nak ingatkan, on your goal, set control.
3: Hari-hari overthinking pasal komitmen, account bank pasang surut menekan jiwa.
4: Mula dengan kemah tepi jalan, kaya berdua, dari bawah dan kini empayar mula terbina.
3: Tapi kalau usaha dah sebatir, susah payah berdua jadi kekuatan untuk kekal bertahan.
4: Macam Nafofi, dua kepala, satu matlamat. Takkan terfikir nak give up.
3: Saya Nafi.
4: Dan saya Intan Suraya dari Naf Coffee.
3: Bersama Rakita, kami buktikan dua minda, satu impian mampu atasi apa jua halangan.
4: Bila dua hati dah bersatu, jom terus melangkah dan maju bersama.
0: Tahukah korang, kajian menunjukkan setiap batang rokok yang dihisap boleh memendekkan jangka hayat secara purata sehingga kira-kira 20 minit.
5: Mosh pit memang tempat lepaskan tenaga. Tolak sikit, lompat sikit, jerit sampai hilang suara. Mosh pit memang budaya dalam gig. Tapi jangan sampai lupa orang sekeliling. Kalau nampak orang jatuh, angkat. Kalau nampak orang sesak, bagi ruang. Kalau badan dah penat, rehat. Kalau member sebelah semput, bawa dia keluar ambil angin. Heidi dan Rakita percaya hero sebenar bukan yang paling ganas dalam pit. Hero sebenar adalah manusia yang jaga komuniti.

590 lagu dari serata negara dah diterima. 9 juri profesional dah kaji, dah fikir dan dah buat keputusan muktamad. Kini 15 finalis dah dipilih untuk battle it out di pentas akhir Anugerah Lagu Indie 2025. Saksikan stream live di YouTube Ali 16 Ogos ini. Rakan Music Presents Anugerah Lagu Indie 2025. Rakita Gigbot Drop. Maximum Noise Protest Volume 0.5 di Rumah Api KL 19 Julai ini bersama Open Privacy, Man Dead Set, Speed Hit dan ramai lagi. Support your local independent scene semua. Info lanjut di social media Rakita.

0: semua yang baru dalam muzik dan news terus YTJT. Yang tak tahu, jadi tahu. Check out behind the scene seni industri kreatif di Frekuensi VK.
1: Info e-sports dan sukan terpaling clutch di SCORE. Pemanduan petang kini lebih hala tujuan. Stok petang Isnin hingga Jumaat, 3 petang hingga 7 malam. Hanya di Rakita. Muzik lain, fikiran lain. Simpan masa muda, nanti tua tak merasa. Itu memang fikiran merugikan dari orang muda hari ini. Biar duit kecing bersama ramai pakar-pakar financial belia untuk singkirkan trauma poket kosong dan tukar status dari broke ke bankable. Kita share tips jaga financial ikut realiti, ikut pelaburan betul dan mengikut keperluan financial orang muda hari ini. Rakan Ekspresi presents Kecing. Pelajari tips sekarang di semua social media Rakita. Stream di rakita.my, app MyTV mana-mana dan Audio Plus.
2: Sembang nak fit, nak sehat, tapi bila coach suruh you push harder, you complain. Tak bosan ke? Stay dalam comfort zone. Target nak naik podium, tapi skip rehab sebab malas. Kalau betul-betul berjiwa atlet, disiplin tu kena jaga. Manage makan, cukup tidur dan respect pelan latihan. Saya, Cindy Sui dan Rakita nak ingatkan, push your limit, don't quit.
3: Sobman ni bising gila. Penuh crowd chaser, dahaga clicks yang tahu mengutuk je. Sembang macam farm industry, tapi komen sekadar nak bagi scene chaos. Tapi kalau muzik dah jadi darah daging, kita shut off je puak Killjoy ni.
4: Kita bertahan demi komuniti sejiwa. Depa punya kutuk cuma bunyi bingit. Abuk pun tak nak. Hujan dan Rakita nak hampa. Jangan layan Cloud Chaser dengan geng Killjoy ni. Kita terus enjoy baru start.
5: Hey guys, korang tahu tak, muzik takkan ke mana kalau kita tak perahkan tenaga. Kita perlu dedicate masa. Macam Tom Morello dari Rage Against the Machine. Dia sanggup bergitar 8 jam sehari, 2 jam cuba teknik, 2 jam bedah teori, 2 jam cipta lagu dan 2 jam improv ikut radio. Impaknya, legasi beliau kekal kali zaman dan menggegar pentas global. Setiap cala di jari adalah runut bunyi kejayaan hari esok. Rakita, kita jaga vibe lokal kita.
6: Hati ni mudah retak bila netizen penakut berselindung di sebalik dunia alam maya. Mereka mengetik aksara penuh racun, menghukum fizikal manusia lain, meretakkan emosi tanpa sebarang rasa. Mendepani buli cyber ni bukan mudah. Kata-kata kejam bertemu mangsa yang rapuh, di situlah lahirnya sebuah kesedaran yang melukakan minda. Mawadah Atilah dan Rakita mahu netizen tunjuk muka, henti membuli di balik keyboard.

0: esok petang kena take over lah 29 Julai ni. Rancangan Stop Petang akan bertukar jadi gelombang Art of Speed.
1: Untuk satu jam, jom layan Sound Circus FM. Don't worry, Bob dan Heidi masih on air tapi dengan semua bunyian yang geng Stop Petang familiar tu.
0: Semua rahsia festival, konsep persembahan dan tips untuk layan band and stage yang mana nanti dekat Mak Apps. Bob dan Heidi akan spill the tea.
1: Nantikan Sound Circus FM 29 Julai ini. Info tiket di www.artofspeedmy.com.
2: Rakita, Gig Bot Drop. Heavener Through the Fractured Sky record release bersama Moi Last Vaughn, Viral, Goo dan Dreamscape 8 Ogos dari jam 4.30 petang di Petai Belalang. Jangan lupa minum air hidrat diri. Info lanjut di social media Rakita. Berita Rakita.
1: Assalamualaikum dan selamat sejahtera. Saya Heidi melaporkan berita untuk jam ini. Malaysia dan juga Thailand mengulangi komitmen untuk terus memperkukuh kerjasama pertahanan serta mendepani cabaran keselamatan serantau dalam pertemuan antara Menteri Pertahanan Datuk Seri Muhammad Khalid Nordin dan juga rakan sejawatnya Lieutenant General Adul Buntum Jarwan pada hari ini. Kementerian Pertahanan dalam kenyataan memaklumkan lawatan pengenalan di Wisma Pertahanan di sini bersempena dengan lawatan rasmi beliau ke Malaysia bermula semalam sehingga hari ini. Kementerian Pertahanan juga berkata semasa pertemuan itu, Datuk Seri Muhammad Khalid Nordin turut mengucapkan tahniah kepada General Adul atas pelantikan beliau sebagai Menteri Pertahanan Thailand serta menyatakan keyakinan terhadap kejayaan berterusan bersama Thailand di bawah kepimpinan Perdana Menteri Anutin Chan Virakul. Datuk Seri Muhammad Khalid Nordin dan juga General Adul turut menyatakan komitmen untuk mempromosikan keamanan dan juga kestabilan di seluruh Asia Tenggara. Sekian saja laporan berita yang disunting daripada Bernama. Teruskan mendengarkan Rakita. Muzik lain, fikiran lain.
2: Segala keputusan dan updates dalam dunia sukan, e-sports dan video games untuk anda score.
3: Assalamualaikum dan selamat sejahtera. Apa khabar semua? Selamat hari Selasa. Alright guys, kita menerima kepulangan kembali Heidi. Alright, so Heidi dah kembali setelah merehatkan diri. Macam mana? So kembali fresh ah, fresh as fresh orange ah.
1: Fresh as avocado juice.
3: Oh, okay. So harap korang pun fresh juga. Korang punya diri korang, minda korang. Kita orang di Stop Petang ni akan lepak dengan korang sampai jam 7 petang. So kita nak mula dengan apa dulu Heidi ni?
1: Kita nak melangkah masuk ke dalam score. And kita ada berita tentang Piala Dunia 2026. Kalau korang berminat, you have to stay tuned. Jangan ke mana-mana. Cause we're gonna be right back.

0: Alright guys, score. Sekarang ni kita nak update cerita-cerita sukan. Of course, Piala Dunia 2026. Kita nak cerita sebab ini sejarah besar. Kali ketiga berlaku dalam tempoh 96 tahun, Hedy.
1: Separuh akhir Piala Dunia 2026 dah ciptakan satu sejarah, Bob, yang sangat-sangat rare. Buat kali ketiga, macam Bob katakan tadi, dalam tempoh 96 tahun, kesemua empat pasukan yang layak ke separuh akhir adalah merupakan bekas juara dunia. Which is Argentina, Perancis, Sepanyol dan juga England.
0: Alright, so kali terakhir situasi macam ni guys berlaku pada edisi ke 1982 punya tahun. Sebelum tu juga pada tahun 1930, iaitu edisi pertama untuk World Cup. So pagi esok akan menjadi satu detik yang sangat-sangat dinanti-nantikan sebab berlangsungnya perlawanan semifinal pertama antara France dan juga Spain pada jam 3 pagi. So korang punya expectation, siapakah yang bakal layak ke final? Korang DM kita orang ataupun tag rakita.my.

0: Alright guys, kita beralih pula untuk sukan UFC di mana kita ada cerita untuk McGregor tetap raih 130 juta ringgit walaupun tewas untuk 69 saat. So kemunculan semula Conor McGregor dekat pentas UFC selepas 5 tahun memang tak jadi seperti yang diharapkan lah. Pertarungan menentang Max Holloway di UFC 329 berakhir hanya dalam masa 69 saat selepas McGregor mengalami kecederaan lutut dan pengadil menghentikan aksi dan memberi kemenangan TKO kepada Holloway.
1: Tapi yang menarik kan, dia walaupun dia tewas dengan begitu cepat, Conor McGregor tetap dilaporkan membawa pulang lebih daripada 30 juta US dollar yang bersamaan kira-kira 130 juta hasil bayaran asas jualan pay-per-view, tajaan dan juga bonus promosi. Itulah, tak semua kekalahan adalah kekalahan semata-mata. Up next, kita nak ceritakan tentang kejohanan Asia B23. Alright, stay tuned with us hanya di Score.

0: Masih lagi dalam skor guys, kita update cerita-cerita sukan. Satu lagi berita positif buat olahraga negara kita, kuartet 4 kali 100 meter lelaki Malaysia berjaya meraih pingat gangsa pada kejohanan olahraga bawah 23 tahun Asia 2026 di Ordos, China. Gandingan Muhammad Azim Fahmi, Rifqua Manhong, Pengiran Aidil Auf Hajam dan juga Muhammad Armin Zahril Abdul Latif mencatat masa 39.20 saat untuk menamatkan saingan di tempat yang ketiga.
1: Walaupun gagal memecahkan rekod kebangsaan 39.03 saat, pencapaian ini tetap membuktikan kuartet muda negara semakin kompetitif di pentas Asia. Lebih menarik, Armin Zahril turut memperbarui rekod kebangsaan acara 110 meter lari berpagar sepanjang kejohanan itu. Tahniah kita ucapkan buat atlet-atlet muda negara kita. Up next, calling to all of our gamers yang minat Final Fantasy. Alright, we got news for you. Stay tuned with us hanya di Score.

0: Sana lagu Mendayu, situ copy paste lagu tu. Kara kita, kita layan di social. Kita up X underrated pagi validation. Kita stand lagu global, merentas benua. Segalanya yang loud, yang rare, yang raw, yang deep, yang real dan yang experimental. Kita kasih up, more noise, music lain, fikiran lain.
1: Segan sharing lagu guilty pleasure jiwang korang? Atau korang jenis terpaling update filem Hollywood dan lokal? Sanggup cari kafe makan biasa demi boleh selfie untuk IG? Lebih layan kawan digital daripada sembang depan-depan? Jom! Dan jom dengar suara ramai pasal trend viral, tabiat poket dan dunia digital yang confirm ikut citarasa semua hari ini. Rakan Ekspresi presents Jom! Dengarkan pelbagai pandangan sekarang di semua social media kita.
2: Setiap hari kita jumpa ramai orang, cashier yang sabar melayan, waiter yang senyum walaupun penat dan park guard yang jaga kawasan untuk make sure orang ramai selamat.
3: Mereka semua kerja keras demi rezeki yang halal. Jadi, jangan pandang rendah. Hormat mereka sama seperti kita nak dihormati.
4: Tak kira kerja apa pun, semuanya mulia bila dibuat dengan jujur. Jom kita bina komuniti yang saling menghormati dan menghargai.
5: Kami The Times.
6: Di zaman di mana setiap detik boleh jadi tontonan, kita lupa satu hal. Tidak semua cerita perlu mencari penonton. Ada perkara yang lebih indah bila disimpan dalam hati. Ada bahagia yang lebih suci bila tidak dipamerkan. Media sosial itu luas, tapi ia tidak selalu membahagiakan. Sekali kita lepaskan sesuatu ke dunia, ia tak lagi milik kita. Ia boleh disalahtafsir, diputar, atau dijadikan bahan. Jadi, sebelum menekan, post, tanya diri, adakah ini perlu, atau aku cuma mahu dilihat?
7: Saya Reza Rahadian.
1: Buka media sosial toksik betul. Tutup skrin kena hadap mixer. Studio buat beat, jari jemari ligat menyusun susunan muzik. Telinga kena off segala drama industri. Tapi kalau hip hop memang dah sebati dalam jiwa, kutukan dan haters bukan alasan untuk quit. Perjuangan muzik bukan tentang siapa yang paling lantang menyalak. Ini tentang siapa yang karyanya masih sanggup bertahan. Luka Sikta dan Rakita mahu semua elakkan haters dan keep making dope beats. Namsay.
8: Bahasa Melayu bukan sekadar bahasa, ia merupakan lambang identiti dan jati diri. Gunakan dengan bangga, pelihara dengan penuh rasa hormat kerana bahasa menyatukan kita walaupun berbeza bangsa, latar dan budaya.

0: Alright, dalam score juga kita nak borak-borak dengan korang untuk dunia-dunia gaming dan juga e-sport. Okay, good news untuk peminat RPG, Square Enix secara rasmi membuka untuk pre-order Final Fantasy Resonance. Game HD 2D pertama dalam siri utama Final Fantasy yang dilancarkan pada 22 Oktober 2026. So game ni bakal datang di platform PS5, Nintendo Switch dan juga Nintendo Switch 2 dengan edisi standard dan juga collector's edition ditawarkan kepada peminat.
1: Ooh. Yeah, and collector's edition pula memang menarik sebab dia akan hadir dengan official artbook, soundtrack, ada 4 CD ya guys, and also set acrylic exclusive dan juga kad promosi Final Fantasy trading card game. Yeah, it comes with dengan TCG. Selain itu, pemain yang membuat pre-order awal-awal turut akan menerima bonus item dalam permainan untuk memudahkan permulaan pengembaraan dan juga korang punya journey dalam Final Fantasy Resonance. So, kalau korang dah beli game ni nanti, jangan lupa tag Rakita.my.
0: Kasih flex sikit guys. Alright, jom teruskan Rakita 107.9. All right.

0: Alright guys, Bob dan juga Hedy nak bagi tahu kat korang ni, satu hari tak cukup untuk kita semua rasai gelombang muzik luar biasa dari Tenzi, Jemput Dengar featuring Sheila Majid, Nadine Amizah, Hujan dan juga Selatan di 15 Aerospeed Malaysia Summer Festival.
1: And bukan hanya festival muzik je yang akan ada, malah ada juga pameran kereta, motor custom, Hot Wheels, Zone Flying Fox, Pot Selfie yang sangat-sangat cun, and also your latest fashion daripada jenama local favourite korang. So, jangan lupa tarikh ini, 1 dan juga 2 Ogos di MIPES, Serdang, Rakita Support Out of Speed Malaysia.
0: Cepat beli tiket korang sekarang dekat outofspeedmy.com.

Suara Kita 107.9.

0: Alright guys, kita akan sambung lepas ini untuk kita sama-sama fikir-fikir dalam frekuensi fikir. So kita ada topik yang best nak borak dengan korang semua. Kepada korang-korang yang mencintai scene hip hop, ini korang kena dengar.
1: Hari ini kita nak teliti tentang mutu penulisan hip hop. That's right, we're gonna talk about the science of diss tracks. Stay tuned with us, hanya di Rakita. Music lain, fikiran lain.

0: biar lama mencari peluang kedua. Ali 2025 dan JBR Bundle presents Second Chance Gig.
1: Layan gig dan sharing session dari finalis Ali, Ruben Chevan, Tetarik Senja, Inversion, Umar Akmal serta couple sebagai penutup malam di JBR Bundle Shah Alam 25 Julai ini dari jam 8 malam.
2: Ini bukan shopping, ini bukan gig sahaja. Inilah ruang dan juga peluang buat kita dan juga mereka. Rakita dan JBR mahu anda di sini 25 Julai ini. Buktikan Indi masih menyala, berapi dalam hati.
3: Info Rativity.
4: Kementerian Sumber Asli dan Kelestarian Alam melalui Jabatan Ketua Pengarah Tanah dan Galian Persekutuan ataupun JKPTG akan menganjurkan pameran dan klinik pentadbiran tanah bersempena sambutan Hari Tanah Negara tahun 2026. Jangan lepaskan peluang untuk hadir ke pameran dan klinik pentadbiran tanah JKPTG dengan tema Tanah Kita, Tanggungjawab Kita. Program ini akan berlangsung pada 18 Julai 2026 bermula 9 pagi hingga 4 petang bertempat di Ruang Lega Utama, Aras 2 Stesen Sentral, KL Sentral, Kuala Lumpur. Jangan lepaskan peluang untuk mendapatkan konsultasi percuma berkenaan hal ehwal pengurusan dan pentadbiran tanah seperti pengurusan harta pusaka, pembangunan strata, perundangan tanah, pengurusan tanah persekutuan, pajakan dan sewaan tanah persekutuan, e-tanah, MyLand serta urusan pengambilan tanah. Turut menanti anda pelbagai pameran hartanah dengan kerjasama penderaju industri hartanah dan jurukur berlesen seperti JUPEM, Perjuta dan REDA. Orang awam, pemilik tanah, pemaju, pelabur dan semua yang berminat dijemput hadir. Jangan lepaskan peluang ini. Untuk maklumat lanjut, sila layari portal rasmi JKPTG www.jkptg.gov.my serta ikuti platform media sosial rasmi JKPTG.
3: Ketahui behind the scene dalam dunia muzik, filem dan segala yang kreatif bersama Frekuensi Fikir.
1: Terima kasih kepada korang semua masih lagi lepak Bob dan juga Heidi dekat Stop Petang. Kita masuk untuk ruangan kita berfikir-fikir dalam Frekuensi Fikir. So hari ni kita nak borak berkenaan tentang mutu penulisan hip-hop, The Sign of Distract. So apa makna distract ni? Makna dis itu kita find out dia pengambilan suku kata awal dis daripada perkataan disrespect lah. And distract ini sebenarnya adalah taklukan seni lirik ke atas pihak lawan.
2: So it's interesting, right? Dia bukan sekadar gosip pasal drama internet, tapi actually distract is a lot. There's a lot going on dalam satu distract. Kita nak audit hari ini di Frekuensi Fikir tentang the technical aspects of it, equity linguistik dan juga keperluan struktur untuk memastikan pen game ataupun mutu penulisan tempatan terus hidup. Hari ini di Frekuensi Fikir kita akan kaji pasal the signs of distracts.

0: Alright guys, sambung kita borak-borak dalam frekuensi fikir berkenaan tentang mutu penulisan hip-hop, The Sign of Distract. Alright, so kita nak tengok dari sudut The Art of War, what makes a good distract. So dalam dunia korporat, jika sebuah syarikat startup tu mahu menggugat ataupun mengganggu monopoli legasi, mereka tidak melancarkan kempen pemasaran yang mahal-mahal. Mereka menggunakan peperangan asimetrik. So, basically akan cari kelemahan dalam mereka bentuk pesaing dan lancarkan attack. So, dalam hip-hop ni juga, ia adalah penyelidikan dan pembangunan R&D lirik yang sangat-sangat tulen.
1: And hari ni kita nak share dengan korang dua contoh yang sangat-sangat ketara dalam kebanyakan distract. Yang pertama, subliminal bars ataupun sindiran yang halus. Diorang akan lontarkan bar yang subliminal seperti meninggalkan clue misteri dalam laporan pendapatan tahunan. Ia memaksa pengguna, korang semua, untuk melakukan due diligence, untuk lakukan siasatan korang sendiri. Dan ini melonjakkan metrik penglibatan kerana orang ramai aktif membedah aset distract tersebut. Yang kedua adalah seni flip flow. Dia pengambil alihan secara paksa ataupun hostile take over flow pihak lawan. So apabila seorang rapper dia ambil flow ataupun dalam bahasa kasarnya dia rembat flow pihak lawan dan menggunakannya semula untuk mempersendakan mereka, itu adalah tindakan takeover secara paksa yang klasik. You rampas harta intelek dia and you membina semula di facility R&D anda seperti yang Bob katakan tadi.
0: Alright, selepas ini kita akan fikir-fikirkan pula tentang mata wang kiasan ataupun kita panggil equity linguistik. So terus kekal untuk frekuensi fikir Rakita, music lain, fikiran lain.

0: Alright guys, sambung untuk frekuensi fikir. Kita nak fokus pula untuk rap beef. Okay, untuk investor-investor yang kecil-kecil ataupun yang so-called kurang berpengalaman, diorang melihat rap beef ini sebagai satu pemusnahan jenama secara total. Tapi kalau kita singkap dari segi sejarah, justification ini bertukar sikit sebab rap beef berfungsi sebagai pembetulan pasaran yang sangat-sangat crucial. So kita boleh tengok ketika awal-awal hip-hop di era tempatan negara kita, persaingan sengit antara Poetic Ammo dan juga Too Fat, khususnya dalam track We Hit Em Up dan juga Bo M.O.H.
1: Alright, so kita boleh nampak tiga perkara, tiga we would say conclusion lah daripada this legendary rap beef, right? Yang pertama, stimulus kepada industri. Dia tak memusnahkan ekosistem, tapi sebaliknya dia menyuntik liquidity yang sangat besar ke dalam pasaran music. All of the mileage akan jatuh ke dalam genre hip hop itu sendiri. Yang kedua adalah segmentasi khalayak ramai. So, dia memaksa pengguna untuk memilih pihak dan juga menetapkan diorang punya own judgement between who has the better pen, sekaligus menciptakan demografi pengguna yang sangat aktif dan juga setia. Dan akhir sekali, it is of course quality control. Dia bertindak sebagai audit kawal selia terhadap industri hip-hop. Apabila rap arus perdana iaitu mainstream menjadi terlalu mudah predictable, so this track bawah tanah ni, underground ni, akan menetapkan semula KPI, pen game asas untuk the entire hip-hop industry di Malaysia.
0: Alright, so macam dua jago heavyweight masuk dalam gelanggang untuk sparring. Lepas tu besi menajamkan besi. Korang pulun habis-habisan dalam track. Bila audio dah keluar, biarkan peminat sendiri menilai siapa punya pena yang lebih mantap, lebih tajam. Ini baru sukan yang sihat. Kutang.

0: Ada banyak genre, ada banyak lagu dan ada ramai artis. Tapi bunyi lain, itu identiti kita. Selera dunia, DNA kita. Lagu dope, tolak gig-gig.
1: Aku harap satu hari kau kat sini.
0: Rakita, dengarkan lagu yang lain vibe-nya. Roger lagu underrated yang jarang spin dan share perspektif dan semua boleh buat discussion. Barulah muzik lain, fikiran lain.
2: Simpan masa muda, nanti tua tak merasa. Itu memang fikiran merugikan dari orang muda hari ini. Biar duit kecing bersama ramai pakar-pakar financial belia untuk singkirkan trauma poket kosong dan tukar status dari broke ke bankable. Kita share tips jaga financial ikut realiti, ikut pelaburan betul dan mengikut keperluan financial orang muda hari ini. Rakan Ekspresi presents Kecing. Pelajari tips sekarang di semua social media Rakita. Stream di rakita.my, app MyTV mana-mana dan Audio Plus.
3: Hey, driver dekat highway tu. Nak jimat RM, sanggup bahayakan diri sendiri dan orang lain. Tak malu ke lari daripada bayar tol? Ha? Handsome-handsome ajak awak keluar, tapi cucuk kereta depan sebab tak nak bayar tol. Kalau betul handsome, semak baki kad dan top up sebelum keluar. Jadi pengguna jalan raya yang bijak dan bertanggungjawab. Atta dan Rakita nak ingatkan, jangan lari daripada bayar tol. Hormati peraturan, selamatkan perjalanan.
4: If you guys love sports, jangan anggap itu sekadar hobi. Dengan latihan yang konsisten dan disiplin, trust me, your hobby can turn into your career. Start dari sekolah, kelab community, atau social media. Peluang sentiasa ada untuk atlet yang berani cuba. Every training today is worth the wait and it can create new chances if you keep on trying. Follow your passion and make sports your career. Saya Renee Tan.
5: Hey ya semua, kreativiti takkan ke mana kalau kita takut nak langgar dinding normatif. Seniman real, sejati tak duduk dalam kotak. Dia tulis puisi atas kertas, dia lakar seni tak ada batas. Gabungan sastra dan melodi ni bukan sekadar hiburan. Bukan hanya benda huha-huha. Tapi letusan jiwa yang merdeka. Bila kata-kata bertemu irama, situlah lahirnya karya yang mencetus minda, memicu kepala. Jezwan dan Rakita, kita support sampai jadi.
6: Dalam dunia kerja hari ini, ramai anak muda takut tukar kerja. Takut dilabel tak setia, takut dilihat tak konsisten. Tapi ingat, job hopping tidak semestinya salah. Selagi anda belajar, berkembang dan mencari kerjaya terbaik untuk diri sendiri. Usia muda adalah masa terbaik untuk mencuba. Kenal potensi diri, pilih kerjaya yang memberi makna, bukan sekadar gaji semata-mata. Teruskan berkembang dan bina laluan kerjaya

0: panjang ialah satu benda yang kita debatkan pada hari yang lain lah. Alright, so kalau scene tempatan kita berhenti fokus pada kualiti penulisan pena ni guys, percayalah kita berada dalam satu situasi yang agak genting.
1: Exactly. So kalau kita kehilangan penulis lirik yang power, industri hip hop kita akan jadi pekan tinggal yang penuh dengan lagu-lagu yang bersifat copy paste. So kita perlukan kebijaksanaan lirik yang mentah itu untuk pastikan tunjang budaya hip hop scene kita kekal padu. And that is the science of this track. Kita akan tutup hari ni dengan wise words daripada Balan Kashmir.
2: Malaysian hip hop has come a long way, bro. We've had 42C, KRU, we've had Too Fat, we've had Nico, you know, that batch, Poetic MO and everything. Yeah. Then we started seeing these rappers on billboards. Uh-huh. We started seeing them on TV.
3: Yes,
2: orang menang AIM. And it was a slow step. Dia tak macam straight away hip-hop sampai semua dah macam kita dah legend. Dia, it was step by step. And today, you can see rappers, dancers, DJs, beat makers, graffiti artists, all around Malaysia, in all races.
4: Rakita 107.9.

0: Alright guys, sambung lepak hari ni YTJT dengan MC Size. Okay, so kita nak borak pasal lagu Tak Nak featuring bersama dengan Mr. Malik kan?
1: Boleh je, let's go.
0: Alright, okay. Kita cerita dulu.
1: Boleh.
0: The collaboration dengan Mr. Malik. Macam mana ia boleh happen?
1: Okay, macam mana dia terjadi is because number one, I would say saya daripada zaman 2000 bila I dah berlepak dengan the whole Fat Family dan terutamanya dengan Too Fat lah.
0: Okay.
1: Because time tu I selalu ikut this one guy, nama dia Damien.
0: Oh, okay.
1: So Damien is a key player dalam production beats back in the early 2000 punya era. So then 2003 dia join group satu kumpulan yang bernama VE. So sebaik saja dia dah join VE tu, kita pun dapat one peluang untuk buat lagu dengan VE. Dan lagu tu pun letup. But besides that, right, now the question was macam mana boleh terjadi this one, right? So now 2008 ada, kita ada satu project. I got this satu member yang bernama Sassy the Don.
0: Oh.
1: So dia selain daripada buat music, dia pun seorang aktif dalam marketing and advertising. Okay, so dia dapat satu project and it was based on a very famous big jenama yang kita, you know, we don't announce jenama-jenama sini. It is one of that telefon bimbit punya. So kita, our responsibility was to make up a theme song bagi jenama ni lah. So kita pun buat lagu tu. Then that was the first time Size pernah bekerja sama on a song with Mr. Malik. So lagu tu ada lima ke enam artis lah, macam saya, MC Size, Rifa, Roshan Jamrock daripada Ketam Clan, Jacqueline Victor, Sassy the Don dan juga Malik. So six of us on one song. So daripada time tu kita dah macam dah had this vision. Alamak, aku nak buat lagu dengan Malik ni. Tapi sekarang kita tengah, and I tengah ceritakan pasal zaman 2008. So dalam tahun 2008 tu kita tengah buat lagu dengan Mr. Malik sana, who I'm very familiar with and he's very familiar with me. Tapi lagu tu bukan saya yang punya. It's a different song, you know. But that is the closest I got to do work with Mr. Malik on a track. And then years after, you know, I don't know how many years lah, since 2008. So suddenly last year kita dapat idea nak buat album. And then one of my main dreams was, I keep on telling my wife, time ni aku dah macam dah kahwin and all that lah, right? So kita cerita dengan wife kita, one of my deepest, my you know, what I want to do for this album, like, I need to do a song with a legendary, iconic person. Pasal kita dah cover President, Abang Joe Flizzo, kita dah cover dah. But this time, I want to create impact, and then kita pun nak rap sekali, and then I am lebih rapat dengan Abang Malik at one certain point of time lah, daripada zaman 2000 sehingga 2008 macam tu, kita rapat dengan Mr. General. So, I thought of, why not kita ceritakan pasal apa yang I pernah melalui and how I ended up dalam satu rumah tu bersama Mr. Malik. Yeah, so and that's how the birth of this song came through lah. So and you know, selain daripada tu, it's just like an affirmation. Kita dah buat dah daripada 2008. Tapi mungkin time tu sehingga tahun lepas, I tak prepared. So kita tak approach dia pun. Dan bila kita approach, I think it kind of sparked off something lah dalam kepala Mr. General. Bila dia dengar kita punya verses, mungkin dia macam, ini semua kisah benar ni kan. Kita pun kenal MC Size ni, dia tak tipu. And he's talking some facts. So mungkin dia pun dah macam unlock a certain side of his memory bank. And then dia pula nak ceritakan pasal his side of, you know, his whole walk. Yeah, you know what I mean? Yeah, so that's what we kind of did. And that's why the song is a great song lah. You know what I mean?
0: Alright.
1: Yeah.
0: So bila kita dengar lagu ni, dia macam time travel lah bawah.
1: Exactly.
0: Macam bila you rap tu, I pun boleh bayang lah macam, ini duduk rumah tengah buat lagu.
1: Exactly, bro. You know what I mean? Yeah.
0: Okay, kita bedah lirik sikit lah.
1: Okay.
0: Chorus, jangan bagi nasihat.
1: Okay.
0: Tak perlu, tak nak. So kenapa you tak nak terima?
1: Okay. Kalau I tanya you sekarang,
0: okay,
1: you akan tak ambil nasihat daripada seorang yang tidak betul daripada segi fizikal, emosi, perasaan dengan mental?
0: Oh.
1: You akan ambil tak?
0: Tak.
1: Tak kan?
0: Tak.
1: So, ramai orang dekat dalam dunia ni yang nak bagi nasihat tu, diorang selalu ada masalah in one of these aspect. So, kalau kita nak ambilkan semua orang pun nasihat, nanti kau pun bolehlah jatuh. Ramai orang yang nak bagi nasihat ni, mereka ni selalu ada di dalam satu situasi yang I think so I would name it kesengsaraan, miserability. You know why? Because people punya natural instinct, bila dia nak bagi nasihat tu, dia orang tu dekat satu tempat yang agak low, and then they are the first people to come and give you advice because dia orang keseorangan dalam dunia low tu. So dia orang nak tarik kau bawah sekali. You understand not? So that's why I also saw banyak orang yang nak sentiasa nak bawa size dekat dia orang punya
0: titik rendah itu.
1: Wavelength.
0: Okay.
1: Yeah. So kita yang, and I pernah je ambil nasihat-nasihat ni dan pernah dormant je, stagnant je dalam hidup saya. So sebaik saja saya dah tahu perkara yang nak ambil nasihat daripada siapa tu is actually penting. Ah, so kalau orang yang baik tu, dia takkan saja-saja nak panggil kau nak bagi nasihat. Dia akan pilih siapa yang dia nak bagi nasihat tu. You know what I mean? Ah, so that is the beza dia lah. So that's why I tell it by chorus. Jangan bagi nasihat, because ramai orang yang nak bagi nasihat tu memang orang tak betul, you know, by themselves. But they are the first to give you advice.
0: Okay.
1: Yeah. Yeah.
0: Right now baru dapat lah. Masa dengar lagu ni dia macam, wih, MC Sai ni tak ada dengar nasihat. Macam rasa macam dah lama ke.
1: Yes. Kan. So dia ada konteks dia. Pasal bila kita buat live TikTok ni pun, ada just some of the parents, ada like orang-orang parents ni yang dia masuk, dia cakap, eh, MC Size, who are you? My son 11 years old and 12 years old listening to your song and you cakap jangan bagi nasihat. Then I cakap dengan ibu tu, see, miss, and kita bukan rude lah. So I tell, miss, you got to keep it, you know, within the context. You tak boleh dengar chorus dia saja, lepas tu ingat kita tengah bagi that kind of, you know, a message out to the children. No, you kena ambil kita punya context daripada permulaan lagu sehinggalah akhir. Then you will get why I'm telling jangan bagi nasihat. Itu je.
0: Alright. Itu, so harap korang boleh stream lagu ni banyak-banyak. Dan untuk korang semua, eksklusif dekat Rakita juga, kita playkan sekarang ni. Tak nak MC Sai bersama dengan Mr. Malik. Let's go.
2: I wanna take you back 995 and your kid try to beat.

0: Nova yang baru, kita share yang rare. Kita up yang underrated. Kita confirm music lain, fikiran lain.
1: Segan sharing lagu guilty pleasure jiwang korang? Atau korang jenis terpaling update filem Hollywood dan lokal? Sanggup cari kafe makan biasa demi boleh selfie untuk IG? Lebih layan kawan digital daripada sembang depan-depan? Jom! Dan jom dengar suara ramai pasal trend viral, tabiat poket dan dunia digital yang confirm ikut citarasa semua hari ini. Rakan Ekspresi presents Jom! Dengarkan pelbagai pandangan sekarang di semua social media Rakita.
2: Dulu lepas kerja terus pergi studio. Sekarang lepas kerja ambil anak, beli barang dapur, bayar bil.
3: Tapi kalau muzik memang dah sebati dalam jiwa, umur dan tanggungjawab bukan alasan untuk berhenti berkarya.
2: Main band bukan tentang muda atau tua. Main band tentang siapa yang masih sanggup bertahan.
3: Kami disagree.
2: Disagree dan Rakita terus berbunyi walaupun hidup makin berisi.
4: Lea memang kuat discuss industri kat social media. Tapi Lea komplain sebab nak kongsi buah pendapat tau. Bukan sekadar cari kliks. Ramai takut nak post pendirian sendiri sebab takut kena hukum dengan netizen. Tapi kalau you are confident dengan your art, teruskan bersuara. Pegang paksi muzik kau. Lea Izam dan Rakita kata jangan jadi penakut, jangan muskil dan sentiasa berani bertanya.
5: Media sosial adalah ruang untuk berkongsi pendapat dan berinteraksi. Bahasa yang kita gunakan mencerminkan diri kita. Gunakan kata-kata yang sopan, berhemah dan berfakta. Elakkan provokasi serta penyebaran maklumat tidak sahih. Ingat, setiap komen anda akan memberi kesan kepada orang lain dan juga masyarakat. Fikir sebelum menaip, pilih bahasa yang baik. Saya, YB Taufik Johari.
6: Sekarang makin ramai orang sanggup beli tiket dekat reseller dengan harga berlipat kali gandanya.
7: Tapi korang rasa benda ni sebenarnya bantu peminat atau rosakkan komuniti muzik tempatan?
8: Elakkan beli tiket daripada reseller atau penjual yang tak sah. Mungkin nampak mudah, tapi risiko dia besar.
9: Kadang-kadang bukan tak sempat beli, tapi kita sendiri yang bagi ruang reseller terus hidup.
10: Sebab tu, beli melalui platform rasmi. Lebih selamat dan lebih

0: we're here today with MC Sai. So we're gonna let you go deep down into Brick City Illest. It's being framed as a celebration of Malaysian hip hop's culture, past, present, and also future, mm-hmm. right? Because again, inside the album, you have featured new waves, and also you've bring in legacy features, which is super duper dope. Mm-hmm. And proud, like us, negara kita ni, we're proud as Malaysians, you know, with the birth of Brick City Illest. So yeah, we want to give the floor to you to deliver your manifesto. So what is the definitive statement that you want Brick City Illest to make about where, like, yeah?
1: All right. So Brick City Illest is basically a statement I'm making because, number one, in the history of Brickfields, I think selain daripada perkara-perkara buruk, you know, especially daripada zaman that I have come from, the mid-90s and the late-90s, because kita sekolah menengah time tu bila kita tengah membesar, kita pun, we are exposed to a lot of gejala-gejala yang buruk daripada segi undang-undang, you know, especially when it comes to this underground thing and all that. So saya nak cuma nak bagi tahu, this hip hop adalah the one element yang telah selamatkan saya daripada untuk terlibat dengan gejala-gejala this negative stuff. So that is number one. Number two, besides me, there is no other person. Memang tak ada orang lain yang represent Brickfields lah. I mean, kecuali bagi ahli-ahli politik and all that. Okay, kita tahulah, kita faham. Tapi daripada orang-orang yang berkarya, I think I'm the only person yang represent Brickfields. And you know, everything that comes along with it, and you can hear it on the album. And the album is, I'm just, you know, flaunting and flexing. And also, at the same time, with a lot of humility, telling you guys out there to take a chill pill and relax and stay focused. Concentrate. Kalau kau nak buat satu benda tu, biar dengan penuh attention. That means you're full. Perhatian kau kena berada at the now for any given moment bila you tengah execute your project. So, album ini, Brick City Illest ni, is an example. Kita dah tunjuk. I don't know if anybody want to take it or not, but this is just my two cents about what I've been working on for the past year. Okay, it is a body of work that kind of encompasses a lot of knowledge, number one. Number two, I think with all that knowledge gain, right, kalau kita simpan knowledge tu pun, dia macam kita kurang cerdik. Because when we simpan ilmu dan kita tak applykan, because definisi of the word intelligent is the application of acquired knowledge. So kalau kita acquire je, kalau kita ambilkan ilmu tu sentiasa dan tidak, how do we say apply? How?
0: Kalau tidak beri semua.
1: Dan kalau tidak diaplikasikan, kalau kita tak pakaikan ilmu tu dengan cara yang betul, then is menunjukkan bahawa kau tu just simpan ilmu tu buat apa? So kita ambilkan ilmu tu dan kita mengaplikasikan, kita we kind of use, and that is when it becomes intelligence. So that's why I just wanted to share, like, through my body of work, showing the persistence, the consistency, and that mentality yang memang tidak senang untuk berputus asa, number one. So that is my utmost, you know, the most important thing that I want to share through this album lah.
2: Right. Yeah. So thank you, MC Size, for today.
1: Thank you very much. No problem. Tak ada hal.
2: Dan kita orang doakan semoga MC Size akan terus terbang tinggi lagi kita selepas
1: jalan
2: ini.
1: Jalan je.
2: Right. Thank you, MC Size. Thank you sebab ada dalam industri muzik tanah air kita, mewarnai, dan juga kita harap lebih banyak lagi produk-produk daripada MC Size.
1: Yes, akan keluar. Kita tengah pakai baju ni.
2: Baju macam ni.
1: Kita tengah buat merchandise limited edition, ada 500 helai saja, and it's flying pretty fast. So siapa-siapa kalau minat untuk dapat pakai kita punya t-shirt ni, you just know where to find me, MC Size, dekat semua social media platforms kita, termasuk TikTok, Facebook, Instagram. Kita buat senang je, MC Size, at MC Size.
2: Alright.
1: Dekat Threads pun sama je.
2: Okay. Alright guys, so korang semua terus berada di Rakita. Music lain, fikiran lain.
3: Gang, stop petang, kena take over lah 29 Julai ni. Rancangan Stop Petang akan bertukar jadi gelombang Art of Speed.
0: Untuk satu jam, jom layan Sound Circus FM. Don't worry, Bob dan Heidi masih on air tapi dengan semua bunyian yang geng Stop Petang familiar tu.
3: Semua rahsia festival, konsep persembahan dan tips untuk layan band and stage yang mana nanti dekat Mak Apps. Bob dan Heidi akan spill the tea.
0: Nantikan Sound Circus FM 29 Julai ini. Info tiket di www.artofspeedmy.com.
4: Info Aktiviti.
5: Log masuk aplikasi MyJPJ lebih mudah dan selamat dengan MyDigital ID. Pengguna disaran memastikan kedua-dua aplikasi diaktifkan sepenuhnya dan berada pada versi terkini. Muat turun MyJPJ dan MyDigital ID sekarang. Layari www.digitalid.my untuk panduan.
4: Berita Rakita.
2: Assalamualaikum dan selamat sejahtera. Saya Bob ingin menyampaikan berita untuk jam ini. Kementerian Pengangkutan diminta membincangkan penggunaan pelabuhan di sempadan Malaysia-Thailand serta di Pulau Pinang bagi memperkukuh pembangunan infrastruktur dan rangkaian logistik di kawasan sempadan. Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim berkata aspek pengangkutan termasuk penggunaan pelabuhan antara yang dibincangkan bersama-sama rakan sejawatnya dari Thailand, Anutin Chanvirakul, semasa lawatan rasmi pemimpin itu ke Malaysia baru-baru ini. Malah beliau menambah lagi penggunaan pelabuhan baharu seperti di Sanglang dan juga Perlis Inland Port PIP turut dibincangkan bagi memaksimumkan limpahan ekonomi daripada pembangunan koridor sempadan selain memberi perhatian kepada pengangkutan kereta api dan juga pelancongan. Sekian saja berita yang disunting daripada Bernama. Teruskan mendengarkan Rakita di 107.9 dan stream secara online di rakita.my.
4: Throwback! Kita rewind apa yang best hari ni sekarang.
2: Terima kasih kepada korang semua masih lagi lepak Bob dan juga Heidi dekat Stop Petang. Kita masuk untuk ruangan kita berfikir-fikir dalam frekuensi fikir. So hari ni kita nak borak berkenaan tentang mutu penulisan hip hop, The Sign of Distract. So apa makna distract ni? Makna di situ kita find out dia pengambilan suku kata awal dis daripada perkataan disrespect lah. And distract ini sebenarnya adalah taklukan seni lirik ke atas pihak lawan.
0: So it's interesting, right? Dia bukan sekadar gosip pasal drama internet, tapi actually distract is a lot. There's a lot going on dalam satu distract. Kita nak audit hari ini di frekuensi fikir tentang the technical aspects of it, equity linguistik dan juga keperluan struktur untuk memastikan pen game ataupun mutu penulisan tempatan terus hidup. Hari ini di Frekuensi Fikir, kita akan kaji pasal The Signs of Distracts.
4: Throwback! Kita rewind apa yang best hari ni sekarang. Kita

0: Throwback. Kita rewind apa yang best hari ni sekarang.
1: Alright guys, sambung kita borak-borak dalam frekuensi fikir berkenaan tentang mutu penulisan hip-hop, The Sign of Distract. Alright, so kita nak tengok dari sudut The Art of War, what makes a good distract. So dalam dunia korporat, jika sebuah syarikat startup tu mahu menggugat ataupun mengganggu monopoli legasi, mereka tidak melancarkan kempen pemasaran yang mahal-mahal. Mereka menggunakan peperangan asimetrik. So, basically akan cari kelemahan dalam mereka bentuk pesaing dan lancarkan attack. So, dalam hip-hop ni juga, ia adalah penyelidikan dan pembangunan R&D lirik yang sangat-sangat tulen.
2: And hari ni kita nak share dengan korang dua contoh yang sangat-sangat ketara dalam kebanyakan distract. Yang pertama, subliminal bar ataupun sindiran yang halus. Diorang akan lontarkan bar yang subliminal seperti meninggalkan clue misteri dalam laporan pendapatan tahunan. Ia memaksa pengguna, korang semua, untuk melakukan due diligence, untuk lakukan siasatan korang sendiri. Dan ini melonjakkan metrik penglibatan kerana orang ramai aktif membedah aset distract tersebut. Yang kedua adalah seni flip flow. Dia pengambil alihan secara paksa ataupun hostile takeover flow pihak lawan. So apabila seorang rapper dia ambil flow ataupun dalam bahasa kasarnya dia rembat flow pihak lawan dan menggunakannya semula untuk mempersendakan mereka, itu adalah tindakan takeover secara paksa yang klasik. You rampas harta intelek dia and you membina semula di fasiliti R&D anda seperti yang Bob katakan tadi.
1: Alright, selepas ini kita akan fikir-fikirkan pula tentang mata wang kiasan ataupun kita panggil equity linguistik. So terus kekal untuk frekuensi fikir Rakita, music lain, fikiran lain.
0: Throwback. Kita rewind apa yang best hari ni sekarang.

0: Throwback. Kita rewind apa yang best hari ni sekarang.
1: Frekuensi VK, Bob dan juga Heidi dekat sini. Alright, sekarang jom kita borak pasal mata wang tempatan kita. So, bukan kita cakap pasal ringgit. Kita cakap berdasarkan kedalaman kosa kata bahasa Melayu. Kita panggil sebagai mata wang kiasan linguistik. So, sin Malaysia, impaknya macam kita tahu lain macam sebab normally masyarakat Malaysia kita ini ataupun masyarakat Nusantara, sarkasm berlapis dan juga kiasan memang merupakan permainan kita. Penulisan tahap master level di Malaysia bukan sebatang kayu tumpul, guys. Ia adalah pisau bedah yang dibalut dengan kain batik sutera yang premium. So kadang-kadang korang tak perasan pun korang sebenarnya dah terkonor sampailah korang sendiri rasai darah dalam itu di atas track tersebut.
2: So daripada perspektif modal teroka iaitu venture capital, untuk kita gunakan peribahasa dan juga sastra klasik adalah sama seperti kita manfaatkan aset data legasi. Dia menciptakan modal intelek yang high margin. So apabila seorang artis dia melontarkan bar yang memerlukan kamus ataupun buku teks sejarah untuk difahami, mereka sedang membina halangan yang tinggi untuk masuk pasaran, which is high barrier to entry. So here's the thing, inilah distinguishable intellectual yang akan menghalang artis-artis komersial yang mungkin mempunyai kekurangan kosa kata daripada mencairkan bahagian pasaran, iaitu market share lirik yang berkualiti.
1: Alright guys, so lepas ni jom kita tengok pula sparring kompetitif ataupun lebih mesra kita sapa sebagai beef kejap lagi. Okay, terus kekal untuk frekuensi fikir di Rakita. Music lain, fikiran lain.
0: Throwback. Kita rewind apa yang

0: jiwa kita tersekat dengan traffic jam pagi-pagi. Jom layan On The Way. Kongsikan suara kita dan raikan pendapat bersama di POV On Air. Kita akan investigate lagi mendalam segalanya tentang dunia sukan. Terukai emosi kita dengan muzik pelbagai genre. FYP featuring your playlist. Kita sembang pagi, kita pergi luar kota. Di On The Way, Isnin hingga Jumaat, 9 pagi di Rakita. Muzik lain, fikiran lain.
1: Simpan masa muda, nanti tua tak merasa. Itu memang fikiran merugikan dari orang muda hari ini. Biar duit kecing bersama ramai pakar-pakar financial belia untuk singkirkan trauma poket kosong dan tukar status dari broke ke bankable. Kita share tips jaga financial ikut realiti, ikut pelaburan betul dan mengikut keperluan financial orang muda hari ini. Rakan Ekspresi presents Kecing. Pelajari tips sekarang di semua social media Rakita. Stream di rakita.my, app MyTV mana-mana dan Audio Plus.
2: Tidak mudah nak jadi benteng terakhir pasukan. Bila bola datang laju, mata mengilau. Koordinasi tangan pun kelaut. Macam mana nak selamatkan gawang kalau refleks tak diasah? Impian nak capai clean sheet, tapi masa latihan diving korang punting. Nak jadi penjaga gol paling tajam? Fokus kekal 100%, baca pergerakan pihak lawan, kuasai kotak penalti dan sentiasa bersedia. Saya Nina Azman dan Rakita nak ingatkan, on your goal, take control.
3: Hari-hari overthinking pasal komitmen, account balance pasang surut menekan jiwa.
4: Mula dengan kemah tepi jalan, kaya berdua dari bawah dan kini empayar mula terbina.
3: Tapi kalau usaha dah sebatir, susah payah berdua jadi kekuatan untuk kekal bertahan.
4: Macam Nafofi, dua kepala, satu matlamat. Takkan terfikir nak give up.
3: Saya Nafi.
4: Dan saya Intan Suraya dari Naf Coffee.
3: Bersama Rakita, kami buktikan dua minda, satu impian mampu atasi apa jua halangan.
4: Bila dua hati dah bersatu, jom terus melangkah dan maju bersama.

0: Tahukah korang, kajian menunjukkan setiap batang rokok yang dihisap boleh memendekkan jangka hayat secara purata sehingga kira-kira 20 minit.
1: Mosh pit memang tempat lepaskan tenaga. Tolak sikit, lompat sikit, jerit sampai hilang suara. Mosh pit memang budaya dalam gig. Tapi jangan sampai lupa orang sekeliling. Kalau nampak orang jatuh, angkat. Kalau nampak orang sesak, bagi ruang kalau badan dah penat. Rehat. Kalau member sebelah semput, bawa dia keluar ambil angin. Heidi dan Rakita percaya hero sebenar bukan yang paling ganas dalam pit. Hero sebenar adalah manusia yang jaga komuniti.
2: Ini Muktamad, presenting finalist top 15 Anugerah Lagu Indie 2025.

0: Throwback. Kita rewind apa yang best hari ni sekarang.
1: Alright guys, sambung untuk frekuensi fikir. Kita nak fokus pula untuk rap beef. Okay, untuk investor-investor yang kecil-kecil ataupun yang so-called kurang berpengalaman, diorang melihat rap beef ini sebagai satu pemusnahan jenama secara total. Tapi kalau kita singkap dari segi sejarah, justification ini bertukar sikit sebab rap beef berfungsi sebagai pembetulan pasaran yang sangat-sangat crucial. So kita boleh tengok ketika awal-awal hip hop di era tempatan negara kita, persaingan sengit antara Poetic Ammo dan juga Too Fat, khususnya dalam track We Hit Em Up dan juga Bo MOH.
2: Alright, so kita boleh nampak tiga perkara, tiga we would say conclusion lah daripada this legendary rap beef, right? Yang pertama, stimulus kepada industri. Dia tak memusnahkan ekosistem, tapi sebaliknya dia menyuntik liquidity yang sangat besar ke dalam pasaran music. All of the mileage akan jatuh ke dalam genre hip hop itu sendiri. Yang kedua adalah segmentasi khalayak ramai. So dia memaksa pengguna untuk memilih pihak dan juga menetapkan diorang punya own judgement between who has the better pen, sekaligus menciptakan demografi pengguna yang sangat aktif dan juga setia. Dan akhir sekali, it is of course quality control. Dia bertindak sebagai audit kawal selia terhadap industri hip hop. Apabila rap arus perdana iaitu

0: Throwback. Kita rewind apa yang best hari ni sekarang.
1: Frekuensi Fikir Bob dan juga Heidi dekat sini guys. Kita tengah borak-borak berkenaan tentang penulisan dalam dunia hip hop ini. So, sebagai wrap up, kita nak bagi tahu penting kualiti penulisan pena ini. Sekarang ni kita tengok dengan teknologi masa sekarang, media sosial, ramai yang terdorong dan terkejar-kejar untuk dapatkan loop TikTok yang cepat viral, hook 15 saat yang menaikkan angka views. Kita tak nafikan benda itu, tetapi dari sudut jangka hayat yang panjang, ialah satu benda yang kita debatkan pada hari yang lain lah. Alright, so kalau sin tempatan kita berhenti fokus pada kualiti penulisan pena ni guys, percayalah kita berada dalam satu situasi yang agak genting.
2: Exactly. So kalau kita kehilangan penulis lirik yang power, industri hip hop kita akan jadi pekan tinggal yang penuh dengan lagu-lagu yang bersifat copy paste. So kita perlukan kebijaksanaan lirik yang mentah itu untuk pastikan tunjang budaya hip hop scene kita kekal padu. And that is the science of this strike. Kita akan tutup hari ni dengan wise words daripada Balan Kashmir.
3: Malaysian hip hop has come a long way, bro. We've had 42C, KRU, we've had Too Fat, we've had Nico, you know, that batch, Poetic MO and everything. Yeah. Then we started seeing these rappers on billboards. We started seeing them on TV. Mereka menang AIM. And it was a slow step. Dia tak macam straight away hip hop sampai semua dah macam kita dah legend. It was step by step. And today, you can see rappers, dancers, DJs, beat makers, graffiti artists, all around Malaysia. In all races.
0: Throwback! Kita rewind apa yang best hari ni sekarang. Kita

0: Alright guys, kita orang nak bagi tahu ni, ini bukan gig, ini bukan shopping-shopping je tau. Inilah ruang dan juga peluang untuk buat kita dan juga mereka. Anugerah lagu indie 2025, Ali 2025X JBR Bundle presents Second Chance Gig.
1: Ada sharing session serta korang boleh saksikan gig dari Ruben Shevan, Tetarik Senja, Inversion dan juga Umar Akmal as well as couple sebagai penutup malam buat para pejuang indie. So tunggu apa lagi? Jom kita turun JBR Bundle Shah Alam pada 25 Julai ini daripada jam 8 malam sampailah tamat.
0: Rakita dan juga JBR nak korang betul-betul ada nanti dekat JBR Bundle Shah Alam 25 Julai ini. Okey, buktikan indie masih lagi menyala berapi dalam hati korang semua.

sebentar ku pulang. Cari rezeki sebentar untuk aku bawa pulang. Untuk keluarga ku sayang sanggup biar ku tak makan. Janji terasa senang walaupun banyak yang kurang.

0: lagu Mendayu. Situ copy paste lagu tu. Kara kita, kita layan distortion. Kita up X underrated bagi validation. Kita stand lagu global merentas benua. Segalanya yang loud, yang rare, yang raw, yang deep, yang real dan yang experimental, kita kasih up. More noise, music lain, fikiran lain.
1: Segan sharing lagu guilty pleasure jiwang korang? Atau korang jenis terpaling update filem Hollywood dan lokal? Sanggup cari kafe makan biasa demi boleh selfie untuk IG? Lebih layan kawan digital daripada sembang depan-depan? Jom! Dan jom dengar suara ramai pasal trend viral, tabiat poket dan dunia digital yang confirm ikut citarasa semua hari ini. Rakan Ekspresi presents Jom! Dengarkan pelbagai pandangan sekarang di semua social media Rakita.
2: Sembang nak fit, nak sehat, tapi bila coach suruh you push harder, you complain. Tak bosan ke? Stay dalam comfort zone. Target nak naik podium, tapi skip rehab sebab malas. Kalau betul-betul berjiwa atlet, disiplin tu kena jaga. Manage makan, cukup tidur dan respect pelan latihan. Saya, Cindy Sui dan Rakita nak ingatkan push your limit, don't quit.
3: Sokmen ni bising gila. Penuh crowd chaser, dahaga clicks yang tahu mengutuk je. Sembang macam farm industry, tapi komen sekadar nak bagi scene chaos. Tapi kalau muzik dah jadi darah daging, kita shut off je Puak Killjoy ni.
4: Kita bertahan demi komuniti sejiwa. Depa punya kutuk cuma bunyi bingit. Abuk pun tak nak. Hujan dan Rakita nak hampa. Jangan layan Cloud Chaser dengan geng Killjoy ni. Kita terus enjoy baru start.
0: Hey guys, korang tahu tak, muzik takkan ke mana kalau kita tak perahkan tenaga. Kita perlu dedicate masa. Macam Tom Morello dari Rage Against the Machine. Dia sanggup bergitar 8 jam sehari. 2 jam cuba teknik, 2 jam bedah teori, 2 jam cipta lagu dan 2 jam improv ikut radio. Impaknya, legacy beliau kekal kali zaman dan menggegar pentas global. Setiap cala di jari adalah runut bunyi kejayaan hari esok. Rakita, kita jaga vibe lokal kita.
5: Hati ni mudah retak bila netizen penakut berselindung di sebalik dunia alam maya. Mereka mengetik aksara penuh racun, menghukum fizikal manusia lain, meretakkan emosi tanpa sebarang rasa. Mendepani buli cyber ni bukan mudah. Kata-kata kejam bertemu mangsa yang rapuh, di situlah lahirnya sebuah kesedaran yang melukakan minda. Mawadah Atilah dan Rakita mahu netizen tunjuk muka, henti membuli di balik keyboard.

590 lagu dari serata negara dah diterima. 9 juri profesional dah kaji, dah fikir dan dah buat keputusan muktamad. Kini 15 finalis dah dipilih untuk battle it out di pentas akhir Anugerah Lagu Indie 2025. Saksikan stream live di YouTube Ali 16 Ogos ini. Rakan Music Presents Anugerah Lagu Indie 2025. Rakita Gigbot Drop. Maximum Noise Protest Volume 0.5 di Rumah Api KL 19 Julai ini bersama Open Privacy, Man Dead Set, Speed Hit dan ramai lagi. Support your local independent scene semua. Info lanjut di social media Rakita.

0: jiwa kita tersekat dengan traffic jam pagi-pagi. Jom layan On The Way. Kongsikan suara kita dan raikan pendapat bersama di POV On Air. Kita akan investigate lagi mendalam segalanya tentang dunia sukan. Terukai emosi kita dengan muzik pelbagai genre. FYP featuring Your Playlist. Kita sembang pagi, kita pergi luar kotak. Di On The Way, Isnin hingga Jumaat, 9 pagi di Rakita. Muzik lain, fikiran lain.
1: Simpan masa muda, nanti tua tak merasa. Itu memang fikiran merugikan dari orang muda hari ini. Biar duit kecing bersama ramai pakar-pakar financial belia untuk singkirkan trauma poket kosong dan tukar status dari broke ke bankable. Kita share tips jaga financial ikut realiti, ikut pelaburan betul dan mengikut keperluan financial orang muda hari ini. Rakan Ekspresi presents Kecing. Pelajari tips sekarang di semua social media Rakita. Stream di rakita.my, app MyTV mana-mana dan Audio Plus.
2: Setiap hari kita jumpa ramai orang, cashier yang sabar melayan, waiter yang senyum walaupun penat dan park guard yang jaga kawasan untuk make sure orang ramai selamat.
3: Mereka semua kerja keras demi rezeki yang halal. Jadi, jangan pandang rendah. Hormat mereka sama seperti kita nak dihormati.
4: Tak kira kerja apapun, semuanya mulia bila dibuat dengan jujur. Jom kita bina komuniti yang saling menghormati dan menghargai.
5: Kami The Times.
6: Di zaman di mana setiap detik boleh jadi tontonan, kita lupa satu hal. Tidak semua cerita perlu mencari penonton. Ada perkara yang lebih indah bila disimpan dalam hati. Ada bahagia yang lebih suci bila tidak dipamerkan. Media sosial itu luas, tapi ia tidak selalu membahagiakan. Sekali kita lepaskan sesuatu ke dunia, ia tak lagi milik kita. Ia boleh disalah tafsir, diputar, atau dijadikan bahan. Jadi, sebelum menekan, post, tanya diri, adakah ini perlu, atau aku cuma mahu dilihat?
7: Saya Reza Rahadian.
8: Buka media sosial toksik betul. Tutup skrin kena hadap mixer. Studio buat beat. Jari jemari ligat menyusun susunan muzik. Telinga kena off segala drama industri. Tapi kalau hip hop memang dah sebati dalam jiwa, kutukan dan haters bukan alasan untuk quit. Perjuangan muzik bukan tentang siapa yang paling lantang menyalak. Ini tentang siapa yang karyanya masih sanggup bertahan. Luka Sikta dan Rakita mahu semua elakkan haters dan keep making dope beats. Namsang.
9: Bahasa Melayu bukan sekadar bahasa, ia merupakan lambang identiti dan jati diri. Gunakan dengan bangga, pelihara dengan penuh rasa hormat kerana bahasa menyatukan kita walaupun berbeza bangsa, latar dan budaya.

0: Stok petang kena take over lah 29 Julai ni. Rancangan Stok Petang akan bertukar jadi gelombang Art of Speed.
1: Untuk satu jam, jom layan Sound Circus FM. Don't worry, Bob dan Heidi masih on air tapi dengan semua bunyian yang geng Stok Petang familiar tu.
0: Semua rahsia festival, konsep persembahan dan tips untuk layan band and stage yang mana nanti dekat Maebs. Bob dan Heidi akan spill the tea.
1: Nantikan Sound Circus FM 29 Julai ini. Info tiket di www.artofspeedmy.com.
2: Rakita Gig Bot Drop. Gold Step Movement and Petai Belalang presents Weight of the World 17 Julai 8 malam ini di Petai Belalang KL featuring Stateside, Pasca Sini, Panas Sejuk dan Man Dead Set. Roger ramai-ramai dan mosh safe guys. Info lanjut di social media Rakita.

0: pop culture. Si Razali, guys. Si bermula dengan ni dulu OAG dulu.
1: Kalau ikutkan ialah dengan OAG dulu lah. Dalam dunia apa cakap persembahan ni kan. Dunia seni persembahan ni start dengan OAG umur 15, 16. So yang masukkan jejakan kaki ke dalam ni adalah muzik.
0: Muzik.
1: Masa tu memang minat muzik. So impian dan cita-cita dia ialah nak main konsert, ada album, nak orang dengar lagu kita, nak orang nyanyi lagu kita. Itu impian dan cita-cita yang awal.
0: Awal, okay. And then kecapi semua.
1: Boleh dikatakan alhamdulillah ada yang kita dapat, ada yang yang macam mungkin ada yang dream yang lagi besar yang mungkin belum tercapai lagi kan. Macam main konsert penuh yang memang orang
0: kan. Okay. Muzik, bagaimana Ci, macam mana Ci boleh aku nak jump in ke dunia kamera pula, di depan kamera berlakon, jadi pengacara.
1: Tak, sebenarnya dia satu keadaan yang bukan dipaksa, seolah-olah macam memang kehidupan tu dah salurkan, inilah laluan dia seterusnya, path dia tu.
0: Okay.
1: Sebab pada tahun 1999 tu arwah ayah saya lah buat keputusan yang okay, awak dah main muzik cukup lama dah. Awak dah seperti kita janji dulu. Sebab saya habis SPM 1994.
0: Okay.
1: Kita expose sikit lah umur kan. Anyway, lepas SPM tu cakap kat arwah bapak main muzik. Nasib baik abang pun dah main yang Black Rose. So benda ni bukan satu benda yang baru bagi dia lah. Dia dah pernah melalui benda ni. And arwah bapak saya pun, dia Chinese masuk Muslim. Chinese Muslim. So dia lagilah jauh anak-anak dia, tiba biasanya masuk university, college, tiba-tiba muzik kan. And tapi dia dah masukkan saya ke dalam kelas piano sejak awal lagi, daripada umur 9 tahun. Pergi kelas piano dengan beg biru Snoopy tu kan, ada buku semua kan, ingat lagi kan. So tu dream dia lah. So bila cakap nak main muzik tu, dia macam senang nak bagi, tapi dia kata ada masanya kena juga ambil your education. Dia seperti satu agent yang datang, dah pun 5 tahun dah dalam bidang muzik, 94 sampai 99. Sebelum masuk 2000 tu lah, sebelum zaman millennium tu, dia tarikkan saya daripada OAG. Dan kita beralih ke dunia akademik. Banyak juga saya explore masa tu, masuk Lingkok Wing. Last-last kali barulah, setelah perjalanan tu naik turun, last kali tu baru jumpa di IACT. Institute Advertising Creative, Communications Training. Dan kita masuk ke dunia muzik. Masa internship tu pergi ke 8TV dan bermulalah Destinasi Bajet.
2: Saksikan video

0: Rakita, dengarkan lagu yang lain vibe-nya. Roger lagu underrated yang jarang spin dan share perspektif yang semua boleh buat discussion. Barulah muzik lain, fikiran lain.
1: Segan sharing lagu guilty pleasure jiwang korang? Atau korang jenis terpaling update filem Hollywood dan lokal? Sanggup cari kafe makan biasa demi boleh selfie untuk IG? Lebih layan kawan digital daripada sembang depan-depan? Jom! Dan jom dengar suara ramai pasal trend viral, tabiat poket dan dunia digital yang confirm ikut citarasa semua hari ini. Rakan Ekspresi presents Jom! Dengarkan pelbagai pandangan sekarang di semua social media Rakita.
2: Hey, driver dekat highway tu. Nak jimat RM, sanggup bahayakan diri sendiri dan orang lain. Tak malu ke lari daripada bayar tol? Ha? Handsome-handsome ajak awak keluar, tapi cucuk kereta depan sebab tak nak bayar tol. Kalau betul handsome, semak baki kad dan top up sebelum keluar. Jadi pengguna jalan raya yang bijak dan bertanggungjawab. Atta dan Rakita nak ingatkan, jangan lari daripada bayar tol. Hormati peraturan, selamatkan perjalanan.
3: If you guys love sports, jangan anggap itu sekadar hobi. Dengan latihan yang konsisten dan disiplin, trust me, your hobby can turn into your career. Start dari sekolah, kelab community atau social media. Peluang sentiasa ada untuk atlet yang berani cuba. Every training today is worth the wait, and it can create new chances if you keep on trying. Follow your passion and make sports your career. Saya Renee Tan.
4: Hey ya semua, kreativiti takkan ke mana kalau kita takut nak langgar dinding normatif. Seniman real, sejati tak duduk dalam kotak. Dia tulis puisi atas kertas, dia lakar seni tak ada batas. Gabungan sastra dan melodi ni bukan sekadar hiburan. Bukan hanya benda huha-huha. Tapi letusan jiwa yang merdeka. Bila kata-kata bertemu irama, situlah lahirnya karya yang mencetus minda, memicu kepala. Jezwan dan Rakita, kita support sampai jadi.
5: Dalam dunia kerja hari ini, ramai anak muda takut tukar kerja. Takut dilabel tak setia, takut dilihat tak konsisten. Tapi ingat, job hopping tidak semestinya salah. Selagi anda belajar, berkembang dan mencari kerjaya terbaik untuk diri sendiri. Usia muda adalah masa terbaik untuk mencuba. Kenal potensi diri, pilih kerjaya yang memberi makna, bukan sekadar gaji semata-mata. Teruskan berkembang dan bina laluan kerjaya anda.

0: Saksikan video penuh sekarang di YouTube Rakita.
1: Pop culture. Si Razali, guys. Bermula duduk di depan kamera.
2: Habis pada tu, masa internship tu, saya minta untuk apply practical lah. Masa tu kan, intern minta di beberapa tempat. Tapi entah macam mana, dia boleh di sini tak dapat. Leo Burnett tak ada. McKean tak ada. Sachi tak ada. Oh, itu pun tak ada. Ini pun tak, semua dah penuh. Semua dah penuh, penuh kan.
1: Oh, Cik minta Leo Burnett.
2: Minta.
1: Oh, Leo Burnett saya pernah ni.
2: Kan? Ya, diorang tu memang best. Diorang tu akan menghasilkan iklan-iklan yang mengaitkan feeling dan brand. So kena kan. Tak tahu macam mana dia macam tiba-tiba ada satu ni 8TV baru nak buka radio station dekat Media Prima. Dia nak buat satu channel baru 8TV, which is urban, half Chinese, half apa, 30% Chinese masa tu lah kan, 70% Malay, urban apa semua. Dia setting up. Diorang boleh ambil intern ataupun practical student. Macam, boleh lah.
1: Okay.
2: Dan masuk di situ lah. Lepas tu baru tengok dunia TV pula. First time tengok, apa ni? Masa tu So You Think You Can Dance.
1: Oh, yeah.
2: Program tu. Yeah. Masa tu saya di belakang kamera pegang. Okay, so boleh tak beritahu nama anda? Okay, kenapa anda datang sini? Anda rasa anda boleh menang? Apa tarian anda berlatih? Okay, masuk. Behind the scene punya intern producer lah. Okay. Dia banyak kan? Yang depan kamera tu dah power-power lah kan? Memang besar. Yang saringan-saringan awal ni kita lah interview, pilih orang, cari story.
1: Itu perjalanan dia, Cik. Bermana bermula daripada memang juga bawah, belakang tabir.
2: Betul. Baru kita belajar dengan diorang macam apa yang kita nak cari dalam masa nak kurik apa macam cakap information ni kan. Daripada mana. So dia lebih kepada belakang kamera dulu. Tak pernah terfikir pun nak pergi depan kan. Tak ada pun pernah macam main-main ke macam ambil aku ambil. Tak ada. Sebab aku datang dari dunia drum.
1: Okay.
2: Tak ada langsung, memang kat belakang. Memang relax je kat belakang, relax je kan. So masa sama OEG pun aku memang sangat senyap. Mendiam, relax kat belakang, drama. Memang macam tu.
1: Okay.

Aku nak selak, hati aku campes, kau just nak tembak. Jangan right, kalau last-last kau juga nak left. Jangan cari aku kalau kau still ingat ex. Ooh.

0: terbiar lama mencari peluang kedua. Ali 2025 dan JBR Bundle presents Second Chance Gig.
1: Layan gig dan sharing session dari finalis Ali, Ruben Chevan, Tetarik Senja, Inversion, Umar Akmal serta couple sebagai penutup malam di JBR Bundle Shah Alam 25 Julai ini dari jam 8 malam.
2: Ini bukan shopping, ini bukan gig sahaja. Inilah ruang dan juga peluang buat kita dan juga mereka. Rakita dan JBR mahu anda di sini 25 Julai ini. Buktikan Indi masih menyala, berapi dalam hati.
3: Rakita Gig Bot Drop. Benchmark Collective presents Sonic Warfare bersama Rudin, Raksa, Bytness dan ramai lagi. 18 Julai, 7.30 malam di Pedro 11 Ipoh. Jaga orang sebelah masa mosh, okey? Info lanjut di social media Rakita.

0: Hi, saya Ariana. Saya dari band couple. Sepatutnya kalau ikut hati memang saya nak sambung belajar muzik. Tapi seperti biasalah, kita ada ibu bapa, permintaan ibu bapa yang lebih penting. So, saya tunaikan. Saya sambung belajar computer science. Walaupun macam tu, saya tetap main muzik juga bila berjumpa. Dan saya ada best friend yang kita orang ada muzik sendiri, dia ada kompos sendirilah. Okay, lepas tu, lepas habis diploma, lepas habis belajar, kita ada masa sikit sebelum dapat kerja dan sebelum decide nak sambung belajar ke tak. Saya lama duduk kat rumah sebab tak dapat kerja based on qualification. Nak dijadikan cerita, industri F&B buka ruang itu sebab masa tu memang ada satu brand coffee, kedai kopi yang sangat besar masuk Malaysia. So, saya bekerja dahulu. Bila bekerja dahulu, dunia muzik saya sedikit perlahan lah. Kita belajar fokus on kerja. Fokus on kerja nak dijadikan cerita. Tahun kedua saya bekerja, saya Hanafi kontak saya untuk minta tolong lah, minta tolong main muzik. Minta tolong praktis. Satu band ni nama dia Couple. Saya tak tahu apa-apa. Saya jujur saya tak tahu apa-apa pasal underground music masa tu. Tapi dah ada underground music lah. Saya cuma tahu sebab kawan saya Hanafi, dia main band juga. So, kita practice satu malam tu. Go through satu album, Top of the Pop. Keesokannya, saya pergi jamming dengan frontman couple, Ideal. Daripada situ, saya jamming dan terus jamming dan terus jamming. Sampai sekarang. Dah 19 tahun saya dengan couple. Itulah macam mana saya start dengan couple. Masa tu, niat dia ialah nak tolong lah. Sebab Nafi kata kawan perlukan pertolongan sebab bandmates tak dapat perform dan diorang ada show. Jadi saya practice dan main dengan band couple untuk beberapa show yang saya tak, masa tu saya tak terfikir pun akan jadi selama ini. Terus terang bila saya main, the first year saya main dengan couple pun, kira banyak kejutan untuk diri sendiri jugalah. Daripada situ saya dapat tahu pasal indie scene. Ketika itu masih dipanggil underground. Kat mana gig-gig kecil dibuat kan. Untuk band-band yang start sendiri dipanggil DIY kan. Rupanya couple ni, dia sangat besar dalam dunia online.
1: Saksikan video penuh sekarang.

0: ke cerita bersama saya, Nira Azizi. Okay, sekarang ni Nira bersama dengan Teacher Emma.
1: Kenapa I kata location with the mummy is very important?
0: Mm-hmm.
1: Any emergency akan datang bila-bila masa.
0: Betul.
1: So, bila kalau kata jauh you punya location antara you dengan anak you,
0: mm-hmm.
1: anything will be happen.
0: Yeah.
1: Kalau kita balik semula kepada kes-kes yang bermain di media sosial dan sebagainya.
0: Mm-hmm.
1: So saya meyakinkan ataupun I'm very meminta lah untuk ibu bapa pastikan lokasi parent dengan anak ini bertaskar lah dekat dengan tempat kerja.
0: Mudah.
1: That's why sekarang ni banyak tempat kerja yang provide daycare di tempat kerja ibu masing-masing.
0: Ya, ada juga.
1: Yes, betul. Dan dia mendukung apa tu program susu ibu apa breastfeed. Yes.
0: Yeah.
1: So banyak sekarang ada. Yang ketiga adalah you punya bench dengan tadika taska tersebut.
0: Mm-hmm.
1: You mesti kenal siapa yang jaga anak you. That's yes. very important. Faktor-faktor lain keselamatan JKM tu itu memang you memang akan kena tahu.
0: Yeah,
1: tapi ini yes, ini orang kata aside, perkara-perkara yang di sebalik.
0: Mm-hmm.
1: You kena tahu siapa yang jaga anak you. You kena tahu a good network lah.
0: Mm-hmm.
1: Dan saya ada satu benda yang saya mungkin nak share mm-hmm. pengalaman saya. Kebanyakan parents ni cukup takut.
0: Kenapa?
1: Takut nak inform apa-apa kepada pengurusan. Contohlah katakanlah ni cerita kita buka cerita dalam cerita lah.
0: Boleh.
1: Okay. Macam contohlah katakanlah kita ambil simple lah di taska. Katakanlah botol susu tak ada. Balik terhilang. Parent ni macam saya takutlah teacher Emma nak bagi tahu kat you.
0: Huh?
1: Dia kata kat saya. Saya kata why is your responsibility untuk bagi tahu kat kita? Apa saja yang ni kata dia takut nanti teacher akan saya akan marah staff saya ataupun dia takut nanti I'm neglecting anak dia ke maksud dia macam bagi susu tak ikut kan parents ada okay puan ini dia punya jadual susu
0: dia semua.
1: Tapi bila dia masuk tadika anak dia mungkin ada perubahan perubahan jadual mungkin anak dia tak nak minum susu waktu ni nak minum waktu susu ni kan baby especially kan jadi bila dia tak suka benda tu parents tu macam dia tak suka benda tu jadi dia takut nanti akan ada apa teacher tak tengok
0: teacher tak
1: pilih. Yes. Adalah banyak-banyak lagi kes. Kat taska ni kalau banyak-banyak jugalah. Contohnya, kanak-kanak semakin aktif. Kadang terbaling twice. Kita kadang-kadang kita dah buat spot check lah. Tak ada apa. Balik rumah tiba-tiba ada kata adalah sedikit lah kat sini.
0: Luka. Lebam.
1: Which is kita tak perasan. Parents ni memang takut nak beritahu kat teacher. Dia takut bila teacher keep on complaining. Nanti anak dia diabaikan. So sebenarnya kepada parents out there, you deserve and you berhak untuk inform apa saja because sebab dia bila ada dua communication dia akan berjaya dalam proses penjagaan anak-anak tu di taska akan berjaya.
2: Saksikan video penuh sekarang

0: Semua yang baru dalam muzik dan news terus YTJT. Yang tak tahu, jadi tahu. Check out behind the scene seni industri kreatif di Frekuensi Fikir.
1: Info e-sports dan sukan terpaling clutch di SKOR. Pemanduan petang kini lebih hala tujuan. Stok petang Isnin hingga Jumaat, 3 petang hingga 7 malam. Hanya di Rakita. Muzik lain, fikiran lain. Simpan masa muda, nanti tua tak merasa. Itu memang fikiran merugikan dari orang muda hari ini. Biar duit kecing bersama ramai pakar-pakar financial belia untuk singkirkan trauma poket kosong dan tukar status dari broke ke bankable. Kita share tips jaga financial ikut realiti, ikut pelaburan betul dan mengikut keperluan financial orang muda hari ini. Rakan Ekspresi presents Kecing. Pelajari tips sekarang di semua social media Rakita. Stream di rakita.my, app MyTV mana-mana dan Audio Plus.
2: Dulu lepas kerja terus pergi studio. Sekarang lepas kerja ambil anak, beli barang dapur, bayar bil.
3: Tapi kalau muzik memang dah sebati dalam jiwa, umur dan tanggungjawab bukan alasan untuk berhenti berkarya.
2: Main band bukan tentang muda atau tua. Main band tentang siapa yang masih sanggup bertahan.
3: Kami disagree.
2: Disagree dan Rakita terus berbunyi walaupun hidup makin berisi.
4: Leah memang kuat discuss industri kat social media. Tapi Leah komplain sebab nak kongsi buah pendapat tau. Bukan sekadar cari kliks. Ramai takut nak post pendirian sendiri sebab takut kena hukum dengan netizen. Tapi kalau you are confident dengan your art, teruskan bersuara. Pegang paksi muzik kau. Leah Izam dan Rakita kata jangan jadi penakut, jangan muskil dan sentiasa berani bertanya.
5: Media sosial adalah ruang untuk berkongsi pendapat dan berinteraksi. Bahasa yang kita gunakan mencerminkan diri kita. Gunakan kata-kata yang sopan, berhemah dan berfakta. Elakkan provokasi serta penyebaran maklumat tidak sahih. Ingat, setiap komen anda akan memberi kesan kepada orang lain dan juga masyarakat. Fikir sebelum menaip, pilih bahasa yang baik. Saya, YB Taufik Johari.
6: Sekarang makin ramai orang sanggup beli tiket dekat reseller dengan harga berlipat kali gandanya.
7: Tapi korang rasa benda ni sebenarnya bantu peminat atau rosakkan komuniti muzik tempatan?
8: Elakkan beli tiket daripada reseller atau penjual yang tak sah. Mungkin nampak mudah tapi risiko dia besar.
9: Kadang-kadang bukan tak sempat beli tapi kita sendiri yang bagi ruang reseller terus hidup.

0: pop culture. Hari ni kita bersama dengan Every Aris.
1: Komposer diberikan bakat
0: okay.
1: dan ilham
0: Mm-mm.
1: untuk membuat lagu.
0: Untuk
1: ilham melodi tu.
0: Okay.
1: Lyricist pun diberi benda tu.
0: Mm-mm.
1: Itu bahagian orang. Dia orang ahlinya.
0: Okay.
1: Ha, yang memang diberi kurnia itu.
0: Okay.
1: So kita gunakanlah dia.
0: Okay.
1: Kalau bila kita pakai suno ni,
0: Mm-mm.
1: bila kita prompt, benda yang suno buat tu adalah based on contoh
0: Mm-mm.
1: lagu Bob adalah seorang komposer terkenal lah.
0: Okay.
1: Okay, lepas tu saya macam saya dah baca okay, Bob ni macam ni style dia buat.
0: Mm-mm.
1: So aku prompt style songwriting Bob.
0: Okay.
1: Maksudnya saya telah apa?
0: Plagiat that
1: saya
0: thing.
1: Saya telah mencabuli Bob.
0: Faham? Ya.
1: Kan?
0: Di situ dah jadi isunya ya?
1: Itu isunya.
0: Okay.
1: Kan? Kenapa saya nak buat semua sendiri, saya nak prompt sendiri pakai AI.
0: Mm-mm.
1: Saya masukkan Bob punya data ni dalam AI.
0: Mm-mm.
1: Dalam suno.
0: Okay.
1: So suno dah baca dah. Bob ni apa?
0: Okay.
1: Kan?
0: Mm-hmm.
1: Tu bila dia dah faham dah, saya banyak prompt, banyak data dia dah faham.
0: Mm-mm.
1: So dia boleh ada another Bob di dalam suno.
0: Itu jadi masalah tu. Rasanya okay. Faham?
1: Itu. So nanti lama kelamaan, di manakah letaknya nilai komposer,
0: okay.
1: penulis lirik,
0: okay.
1: Dan musician. Contohlah kita dah prompt, okay dapat.
0: Mm-mm.
1: Lepas tu kalau yang subscribe, dia ada tiga package. Subscribe paling mahal. Dia boleh download stamps. Boleh download stamp.
0: Mm-mm.
1: So each instrument awak boleh dapat.
0: Okay.
1: So awak dah tak perlu hire musician untuk record.
0: Mm-mm.
1: So mana peluang pekerjaan musician ni?
0: Ya, terancam lah di situ.
1: Dia orang pergi belajar di sekolah muzik.
0: Mm-mm.
1: Dan dia orang ada bakat untuk main benda tu, tapi dia orang tak diguna pakai.
0: Mm-hmm.
1: So di manakah letaknya dia orang ni?
0: Okay. Itu menjadi cabaran.
1: Dia akan jatuh ke bawah macam, ni dah tak ada kerja.
0: Baik.
1: So kita hanya gunakanlah suno tu hanya sebagai itulah
0: bagi
1: kita punya music arranger.
2: Saksikan video

0: untuk rekod label dan sebagainya. Awak rasa jangkaan awak pada masa depan, adakah AI ni akan jadi ancaman kepada individu-individu yang selama ni macam music arranger kan, penulis lirik dan sebagainya ini, adakah ia satu bentuk ancaman kepada mereka pada masa depan, awak punya jangkaan?
1: Ui, saya tak sure lah. Saya tak boleh fokus lah benda tu.
0: Oh, ya, tak boleh fokus lah.
1: Ha? Saya tak sure. Tapi even saya sendiri pun, di samping saya menggunakan Suno tu untuk muzik, saya gunakan ChatGPT juga.
0: Okay.
1: Untuk posting Instagram. Okay. Sama je.
0: Sama.
1: Cumanya, bila saya, okay, contoh saya cakap, okay, aku gambar aku gini, aku nak post caption apa.
0: Okay.
1: So, dia dah kasi kan? Saya takkan ambil sebiji-sebiji. Sebab dia tak tahu cara saya macam mana.
0: Okay.
1: So, saya ambil yang mana, okay, ni suggestion kau ngam ni.
0: Okay.
1: So, aku
0: ubah sikit
1: lah. Ubah style aku. So, bila orang baca, orang tahu, oh, ni memang style dia, free post. So, tak nampak lah dia begitu generic. Rigid AI.
0: Okay.
1: ChatGPT. Penggunaan kita macam contoh music arranger di masa akan datang.
0: Okay.
1: Okay. Dia saya rasa boleh jadi 50% akan
0: goyah.
1: Goyah. Tetapi kalau kita tak bendung,
0: okay,
1: dia akan lagi teruk lah.
0: Faham?
1: Dia akan lagi teruk.
0: Tapi Free, kalau kita nak bendung, tapi kalau tak ada satu black and white ataupun guidelines pun problem.
1: Ya, saya rasa ini yang pihak yang bertanggungjawab adalah kita punya, saya rasa IPO, MyIPO kot. Ataupun Kementerian Komunikasi. Yang boleh mengeluarkan akta. Untuk apa orang kata, menjagalah benda ni. Dia, kita tak boleh mansuhkan.
0: Okay.
1: Kita boleh limitkan.
0: Limitkan. Faham?
1: Jangan mansuhkan.
0: Okay.
1: Sebab kalau mansuhkan, kita tak menerima future.
0: Okay.
1: So, bila kita tak menerima future, kita akan sentiasa ketinggalan.
0: Ketinggalan ni. Betul.
1: Dan sedangkan kita sendiri pun dah 10 tahun ke belakang.
0: Oh, betul. Oh, itu bahaya. Itu sebenarnya
1: awak
0: satu.
1: Nak block lagi.
0: Okay.
1: Dia pun 20 tahun.
0: 20 tahun. Ha. Orang lain dah pergi kepada satu fasa yang muzik yang ataupun seni yang dah macam ni. Kita baru dah sampai kan.
2: Saksikan video.

0: pop culture. Hari ini kita bersama dengan Afri Aris. Alright guys, Rakan Muda present pop culture di sini. Dan of course hari ini kita borak tentang music. Okay, Afri,
1: yes,
0: sebagai you know, berada di bahagian management,

senang untuk anakku. Selama ini susah senang kita bersama. Jadilah anak yang baik.

0: Alright, AJ Goko di sini Bob Culture. Okay, tadi kita dah cerita pasal hang rasa macam sebagai orang seni, ada orang yang contoh buat lagu hang balik, boh menyanyi, hang rasa macam humiliate hang punya seni. So hari ni benda tu jadi lagi broad sebab dengan ada teknologi AI yang lagi boleh buat macam-macam. So first aku nak tanya hang punya stand as a orang seni yang buat lagu, arranger and so on. Apa pandangan tentang AI hari ni yang datang dalam kerja-kerja macam kita ni lah. Macam mana?
1: Jawapan paling klise is depends.
0: Depends.
1: Dia depends. Sebab ada orang menggunakan dia macam contoh, ada beberapa songwriter apa yang macam dia ni bukan nak menyanyi, nak perform. Tapi dia buat lagu.
0: Okay.
1: So dia channel ke ni lah, Suno ni.
0: Okay, Suno.
1: So dia buat dengan Suno, dia cover lagu dia apa-apa. Suno buat lagu kat dia. Dia duduk rumah, dia dengar lah kereta dia.
0: Okay.
1: Oh, lagu aku dah direalisasikan. Sebab tu hire music arranger. Takkan J, aku ada lagu ni, boleh lah arrange? Takkan pun. Takkan aku pun. Boleh. Jom aku nak buat. Aku buat.
0: Ambil.
1: Tak lah. Buang masa lah. Mungkin aku kalau patah balik, aku yang dulu bukanlah yang sekarang. aku buat.
0: Okay.
1: Sebab tu is a part of, orang kata apa, grow dengan practice lah. Betul ya? Aku dulu pernah, yang ni aku tak mau cakap siapa.
0: Okay.
1: Dia famous.
0: Okay.
1: Dulu. Dia songwriter lah. AJL apa semua. Dia memang composer yang hebat lah. Dia bagi aku lagu untuk aku arrange. Aku happy gila. Aku macam, orang kita look up dia kot macam.
0: Okay.
1: Lepas tu aku pun arrange. Seronok kan buat. Bagi kat dia apa semua. Dia cakap sebenarnya lagu tu orang lain dah buat. Dia saja nak tengok aku buat macam mana. Am faham
0: lah. Okay.
1: Perasaan. Perasaan yang macam aku budak kan. Nak mencarut kan.
0: So macam diberi harapan yang.
1: Tapi bila hang tengok balik benda tu. Okay. Banyak-banyak membantu lah.
0: Okay.
1: Dia jadi dendam yang memotivasikan aku better lah.
0: Dia sekadar nak guna, macam nak tengok je lah hang punya hasil lah.
1: Tak ada pun job lepas tu. Tak okay lah.
0: Okay, faham.
1: So dari situ lah aku keep on buat music and sampai dia notice aku lah.
0: Okay.
2: Saksikan video

0: Maisukan Corner juga bersama kita pada episod kali ini adalah Zim Ahmad.
1: Zim Ahmad.
0: Yang kita tengok dekat media sosialnya, aktif di lapangan futsal. Saya suka tengok. Sebab kita memahami perasaan orang yang kena dengan Zim tu. Kebiasaannya kalau orang kena dengan Zim ni, dia macam, kalau saya lah, okay tak apa Zim, kau main seorang lah, aku takut main dah.
1: Betul.
2: Masa awal-awal tu marah lah. Banyak orang macam macam tak suka lah main dengan Zim. Kena oli. Lepas tu kena post sebab tu video. Tapi sekarang orang DM lah nak kena oli dengan saya.
3: Dia orang minta. Dia orang sendiri minta.
2: Macam mana saya nak kena oli sekali je lah. Diorang nak lah benda tu. So dah jadi satu kerja untuk saya nak kena oli.
0: Pernah-pernah ni. Pernah. Okay, macam Zim cakap awal-awal dulu orang tak suka. Pernah jadi kes biasa. Okay, ni cerita biasa lah. Kalau kita main bola ke atau futsal ke, bila kita skill lebih sikit.
1: Betul.
0: Orang parap, Mat.
1: Betul.
0: Confirm orang parap punya.
1: Betul.
2: So, benda tu kita kena ready lah. Kita kena, kita tahu kita main macam tu. Dan orang akan bagi itu normal. Itu kita sendiri faham. Mana boleh kita oleh. Lepas tu kita, orang tu, confirm lah dia mental. So, dia marah, kita kena ready je lah. Sama ada minta maaf ataupun oleh lagi.
3: Zim memang biasa main pair, ada pair sendiri lah kan.
2: Ada pair dia susah sikit lah.
3: Betul. Pergerakan semua dah memang dah tahu apa semua kan. Tapi every time kena oli tu, oi, kita yang ngilu.
0: Tak, satu team tu semua main macam Zim ke ataupun?
2: Tak boleh. Kalau satu team semua main, dia tak bergerak. Dia jadi max dua orang lah.
0: Max dua orang.
2: Contoh ada banyak yang main skill, dia masuk, saya keluar. Kita tak boleh banyak. Tak bergerak nanti. Semua nak main skill.
3: Kalau kata semua dalam tu, mau opener pula yang keluar.
0: Ya.
2: Dia lawan kita je.
0: Kan? Bagaimana pentingnya latar pendidikan dengan apa yang Zim lakukan sekarang? Apa kesannya Zim?
2: Masa dekat sekolah dulu, apa yang saya belajar?
0: Sampai sekarang?
2: Ada tapi tak banyak. Contoh macam kat sekolah saya minat seni. So saya fokus lah apa yang kita minat. At least ada beberapa subjek, pilih satu. Dan saya memang suka seni. So benda tu yang saya bawa sampai saya freestyle. So benda tu ada kena-mengena dengan apa yang saya buat sekarang. So macam subjek yang saya tak berapa berkenan atau minat, saya cukup, sekadar cukup. Okay, sebab benda tu mungkin berguna untuk basic kehidupan kita lah. So macam saya cakap tadi, seni, subjek seni tu lah yang bawa saya guna sampai sekarang.
4: Saksikan video penuh sekarang

0: sana lagu Mendayu, situ copy paste lagu tu. Kat Rakita, kita layan distortion. Kita up X underrated bagi validation. Kita stand lagu global, merentas benua. Segalanya yang loud, yang rare, yang raw, yang deep, yang real dan yang experimental. Kita kasi up, more noise, music lain, fikiran lain.
1: Segan sharing lagu guilty pleasure jiwang korang? Atau korang jenis terpaling update filem Hollywood dan lokal? Sanggup cari kafe makan biasa demi boleh selfie untuk IG? Lebih layan kawan digital daripada sembang depan-depan? Jom! Dan jom dengar suara ramai pasal trend viral, tabiat poket dan dunia digital yang confirm ikut citarasa semua hari ini. Rakan Ekspresi presents Jom! Dengarkan pelbagai pandangan sekarang di semua social media Rakita.
2: Tidak mudah nak jadi benteng terakhir pasukan. Bila bola datang laju, mata mengilau. Koordinasi tangan pun ke laut. Macam mana nak selamatkan gawang kalau refleks tak diasah? Impian nak capai clean sheet, tapi masa latihan diving korang pun ting. Nak jadi penjaga gol paling tajam? Fokus kekal 100%, baca pergerakan pihak lawan, kuasai kotak penalti dan sentiasa bersedia. Saya Nina Azman dan Rakita nak ingatkan, on your goal, take control.
3: Hari-hari overthinking pasal komitmen, akaun bank pasang surut menekan jiwa.
4: Mula dengan kemah tepi jalan, kayuh berdua dari bawah dan kini empayar mula terbina.
3: Tapi kalau usaha dah sebati, susah payah berdua jadi kekuatan untuk kekal bertahan.
4: Macam Nafofi, dua kepala, satu matlamat. Takkan terfikir nak give up.
3: Saya Nafi.
4: Dan saya Intan Suraya dari Naf Coffee.
3: Bersama Rakita, kami buktikan dua minda, satu impian mampu atasi apa jua halangan.
4: Bila dua hati dah bersatu, jom terus melangkah dan maju bersama.

0: Tahukah korang, kajian menunjukkan setiap batang rokok yang dihisap boleh memendekkan jangka hayat secara purata sehingga kira-kira 20 minit.
1: Mosh pit memang tempat lepaskan tenaga. Tolak sikit, lompat sikit, jerit sampai hilang suara. Mosh pit memang budaya dalam gig. Tapi jangan sampai lupa orang sekeliling. Kalau nampak orang jatuh, angkat. Kalau nampak orang sesak, bagi ruang. Kalau badan dah penat, rehat. Kalau member sebelah semput, bawa dia keluar ambil angin. Heidi dan Rakita percaya hero sebenar bukan yang paling ganas dalam pit. Hero sebenar adalah manusia yang jaga komuniti.

0: Sebab culture. Yes. Okay, kita dah borak panjang berkenaan tentang permulaan you, cabaran-cabaran yang you hadapi dan macam-macam lah. Sampailah ke saat ini, I rasa I bangga dengan you lah bila I tengok profile you and so on.
1: Love.
0: You dah berkolaborasi dengan banyak jenama-jenama besar. Jenama internet lah, jenama kopi lah, susu soya pun dia juga, guys. Okay. So mungkin boleh jadi orang kata apa, garis panduan lah pada artis-artis lukis di luar sana. How you do that? Macam mana you boleh dapat all those benda?
1: I rasa alhamdulillah rezeki lah. First and foremost. Tapi I rasa macam yang I cakap tadi, sebelum company cari you, you buat dulu. You nak, okay, you fikir you nak collab dengan apa, mungkin you boleh buat something dulu so that company yang tengok you punya profile interested dengan you. I rasa that's how, itu paling cepat lah bagi I. Macam kalau you katakanlah you nak collab dengan Montigo,
0: okay,
1: so you sendiri pegang botol tu, you draw banyak-banyak-banyak, tag je Montigo.
0: Okay, macam tu. So itu caranya so target antara, lah mana nak okay, okay. Sebenarnya kalau nak target apa, jenama-jenama bekas-bekas mak-mak kita suka guna tu,
1: collab dengan Tupperware.
0: So kita ambil Tupperware,
1: mungkin boleh macam tu.
0: So you never labur dululah, dulu. Okay, okay. Alright. So mungkin lepas ni kalau you nak collab dengan Rakita, apa you
1: draw lah orang DJ ke apa kan. Boleh juga. Mungkin dia orang boleh buat event poster ke apa ke.
0: Okay. Alright. So you rasa dekat Malaysia, apa cabaran terbesar sebagai artis lukis di Malaysia?
1: Cabaran terbesar I rasa resource lah.
0: Resource eh?
1: Sebab bagi I, untuk I print apa semua, dia macam mahalnya.
0: Oh, okay.
1: Semua orang eventually kena pergi Bandung ke, kena buat kat China ke. Tapi all of that takes a bit of money and time. Tapi bagi I memang always resource. Macam nak beli artwork, art supplies pun mahal. Bagi I tu antara kekangan yang macam tak apalah, banyak orang give up because of benda tu. Benda macam tu, nak buat artwork merchandise ke apa ke, mahal, tak apalah. Tu pasal along the way I ada, oh yang ni yang option mahal tapi quality rendah. So banyak benda kena compromise. Dia tak boleh macam terus the best. You kena ada a bit price to pay kalau nak yang elok. Kan?
0: Okay. So sikit nak ke belakang, tarik sikit. You punya lukisan mostly pakai apa?
1: Acrylic.
0: Faham.
1: Sering dia pakai oil paint. Tapi okay, it's a whole thing untuk belajar. So I belum berkesempatan lagi. Tapi okay, I'm on my way.
0: Okay. So banyak pakai acrylic. Crayon ada pakai?
1: Ada.
0: So kejap lagi mungkin korang akan kita dedahkan berkenaan tentang mana nak dapat barang-barang, mana nak beli.
1: Dedahkan
0: kita nak bagi, nak reveal macam mana korang nak beli barang-barang daripada Izzati Suzak.
2: Saksikan video penuh

0: Akita.my.
1: Happens every night.

0: Nama saya Khairi Zuan Biano. Nama pena saya adalah Lock. Of course, Nevermind lah. Mana satu. Lepas tu, Beatles, Abbey Road. Ataupun Beatles yang earlier albums pun, okay. Banyak lah sebenarnya album yang mempengaruhi hidup saya. P. Ramlee punya album, tapi dia tak ada album lah. Dia like koleksi lagu-lagu filem dia. Pink Floyd, of course. The Wall tu. Macam Ramayan orang explore. Ramayan tu sebab tu kat. Songwriting dia apa semua kan. Sounds dia kan. Ada lagi satu, apa dia punya geng-geng je. Peter saya tu. Maga Satwa. Band skillful lah. Cuma tengah mencari acuan tu nak attack mainstream kan. Okay, kalau itu yang dia nak lah. Tapi recognition wise rasa dah orang dah semakin tahu. Mafis tu bad. Sekejap itu masa main Atas Angin siapa ada? Salam Music. Tapi Salam Music widely known kan. Okay, mainstream lah juga kan. Salam. Of course rock lah kan. Rock, pop. Apa dia panggil? Pop yang avant-garde sikit atau pop yang edgy sikit. Pop yang lain sikit daripada lain lah kan. And of course world music tu sebab saya nak pukul rata lah kan. Bukan world sangat lah, maksudnya lebih kepada muzik contohnya muzik Padang Pasir, muzik Parsi, of course yang paling saya suka sekali muzik lokal lah, macam kita punya Ghazal, kita punya Zapin. Banyak gila rekod keluar, tak tahu pun siapa, tak kenal pun siapa. Tapi kalau pergi MCOP tu, kalau search, kalau tengok rekod tu, kita pun dah tak tahu siapa lah kan. Muzik tradisional macam keroncong apa semua pun banyak yang unexplored juga kan. Tak kisahlah, mungkin Indonesia punya pun boleh, Malaysia punya pun okay kan.
1: Saksikan video penuh

0: cover yang baru. Kita share yang rare. Kita up yang underrated. Kita confirm music lain, fikiran lain.
1: Sembang nak fit, nak sehat. Tapi bila coach suruh you push harder, you complain. Tak bosan ke? Stay dalam comfort zone. Target nak naik podium tapi skip rehab sebab malas. Kalau betul-betul berjiwa atlet, disiplin tu kena jaga.
0: Kita up yang underrated. Kita confirm. Music lain, fikiran lain.
1: Sembang nak fit, nak sehat. Tapi bila coach suruh you push harder, you complain. Tak bosan ke? Stay dalam comfort zone. Target nak naik podium tapi skip rehab sebab malas. Kalau betul-betul berjiwa atlet, disiplin tu kena jaga. Manage makan, cukup tidur dan respect pelan latihan. Saya, Cindy Sui dan Rakita nak ingatkan push your limit, don't quit.
2: Sob Man bising gila. Penuh crowd chaser, dahaga clicks yang tahu mengutuk je. Sembang macam farm industry. Tapi komen sekadar nak bagi scene chaos. Tapi kalau muzik dah jadi darah daging, kita shut off je puak Killjoy ni.
3: Kita bertahan demi komuniti sejiwa. Mereka punya kutuk cuma bunyi bingit. Abuk pun tak nak. Hujan dan Rakita nak hampa. Jangan layan Cloud Chaser dengan geng Killjoy ni. Kita terus enjoy baru start.
4: Yang tewas akan bangkit. Yang terbiar lama mencari peluang kedua. Ali 2025 dan JBR Bundle presents Second Chance Gig.
5: Layan gig dan sharing session dari finalis Ali, Ruben Chevan, Tetarik Senja, Inversion, Umar Akmal serta couple sebagai penutup malam di JBR Bundle Shah Alam 25 Julai ini dari jam 8 malam.
6: Ini bukan shopping. Ini bukan gig sahaja. Inilah ruang dan juga peluang buat kita dan juga mereka. Rakita dan JBR mahu anda di sini 25 Julai ini. Buktikan indie masih menyala berapi dalam hati.

0: semua yang baru dalam music dan news terus YTJT. Yang tak tahu jadi tahu. Check out behind the scene seni industri kreatif di Frequency VK.
1: Info e-sports dan sukan terpaling clutch di Score. Pemanduan petang kini lebih hala tujuan. Stok petang Isnin hingga Jumaat 3 petang hingga 7 malam. Hanya di Rakita. Music lain, fikiran lain.
2: Hey guys, korang tahu tak, muzik takkan ke mana kalau kita tak perahkan tenaga. Kita perlu dedicate masa. Macam Tom Morello dari Rage Against the Machine. Dia sanggup bergitar 8 jam sehari, 2 jam cuba teknik, 2 jam bedah teori, 2 jam cipta lagu dan 2 jam improv ikut radio. Impaknya, legacy beliau kekal kali zaman dan menggegar pentas global. Setiap cala di jari adalah runut bunyi kejayaan hari esok. Rakita, kita jaga vibe lokal kita. 590 lagu dari serata negara dah diterima. 9 juri profesional dah kaji, dah fikir dan dah buat keputusan muktamad. Kini 15 finalis dah dipilih untuk battle it out di pentas akhir Anugerah Lagu Indie 2025. Saksikan stream live di YouTube Ali 16 Ogos ini. Rakan Music presents Anugerah Lagu Indie 2025.

0: Ada banyak genre, ada banyak lagu dan ada ramai artis. Tapi bunyi lain, itu identiti kita. Selera dunia, DNA kita. Lagu dope, tolak gatekeep.
1: Aku harap satu hari kau kat sini. Aku harap satu hari.
0: Kak Rakita, dengarkan lagu yang lain vibe-nya. Roger lagu underrated yang jarang spin. Dan share perspektif dan semua boleh buat discussion. Barulah music lain, fikiran lain.
2: Hati ni mudah retak bila netizen penakut berselindung di sebalik dunia alam maya. Mereka mengetik aksara penuh racun, menghukum fizikal manusia lain, meretakkan emosi tanpa sebarang rasa. Mendepani buli cyber ni bukan mudah. Kata-kata kejam bertemu mangsa yang rapuh, di situlah lahirnya sebuah kesedaran yang melukakan minda. Mawada Atilah dan Rakita mahu netizen tunjuk muka, henti membuli di balik keyboard.

0: jiwa kita tersekat dengan traffic jam pagi-pagi. Jom layan on the way. Kongsikan suara kita dan raikan pendapat bersama di POV On Air. Kita akan investigate lagi mendalam segalanya tentang dunia sukan. Terukai emosi kita dengan muzik pelbagai genre. FYP featuring your playlist. Kita sembang pagi, kita pergi luar kotak. Di On The Way, Isnin hingga Jumaat, 9 pagi di Rakita. Muzik lain, fikiran lain.
1: Setiap hari, kita jumpa ramai orang. Cashier yang sabar melayan, waiter yang senyum walaupun penat dan park guard yang jaga kawasan untuk make sure orang ramai selamat.
2: Mereka semua kerja keras demi rezeki yang halal. Jadi, jangan pandang rendah. Hormat mereka. Sama seperti kita nak dihormati.
3: Tak kira kerja apapun, semuanya mulia bila dibuat dengan jujur. Jom kita bina komuniti yang saling menghormati dan menghargai.
4: Kami The Times.
5: Berdebar keluar KL. Jiwa kacau, tak ada Rakita. Cik.

0: sana lagu Mendayu, situ copy paste lagu tu. Kat Rakita, kita layan distortion. Kita up X underrated bagi validation. Kita stand lagu global, merentas benua. Segalanya yang loud, yang rare, yang raw, yang deep, yang real dan yang experimental. Kita kasi up, more noise, music lain, fikiran lain.
1: Di zaman di mana setiap detik boleh jadi tontonan, kita lupa satu hal. Tidak semua cerita perlu mencari penonton. Ada perkara yang lebih indah bila disimpan dalam hati. Ada bahagia yang lebih suci bila tidak dipamerkan. Media sosial itu luas, tapi ia tidak selalu membahagiakan. Sekali kita lepaskan sesuatu ke dunia, ia tak lagi milik kita. Ia boleh disalah tafsir, diputar, atau dijadikan bahan. Jadi, sebelum menekan, post, tanya diri, adakah ini perlu, atau aku cuma mahu dilihat? Saya Reza Rahadian.
2: Buka media sosial toksik betul. Tutup skrin kena hadap mixer. Studio buat beat. Jari jemari ligat menyusun susunan muzik. Telinga kena off segala drama industri. Tapi kalau hip hop memang dah sebati dalam jiwa, kutukan dan haters bukan alasan untuk quit. Perjuangan muzik bukan tentang siapa yang paling lantang menyalak. Ini tentang siapa yang karyanya masih sanggup bertahan. Luka Sikta dan Rakita mahu semua elakkan haters dan keep making dope beats. Namsay.
3: Gang, stop petang kena take over lah 29 Julai ni. Rancangan Stop Petang akan bertukar jadi gelombang Art of Speed.
4: Untuk satu jam, jom layan Sound Circus FM. Don't worry, Bob dan Heidi masih on air, tapi dengan semua bunyian yang geng Stop Petang familiar tu.
3: Semua rahsia festival, konsep persembahan dan tips untuk layan band and stage yang mana nanti dekat Mark Apps. Bob dan Heidi akan spill the tea.
4: Nantikan Sound Circus FM 29 Julai ini. Info tiket di www.artofspeedmy.com.

0: Biar lama mencari peluang kedua. Ali 2025 dan JBR Bundle presents Second Chance Gig.
1: Layan gig dan sharing session dari finalis Ali, Ruben Chevan, Tetarik Senja, Inversion, Umar Akmal serta couple sebagai penutup malam di JBR Bundle Shah Alam 25 Julai ini dari jam 8 malam.
2: Ini bukan shopping, ini bukan gig sahaja. Inilah ruang dan juga peluang buat kita dan juga mereka. Rakita dan JBR mahu anda di sini 25 Julai ini. Buktikan Indi masih menyala, berapi dalam hati.
3: Bahasa Melayu bukan sekadar bahasa, ia merupakan lambang identiti dan jati diri. Gunakan dengan bangga, pelihara dengan penuh rasa hormat, kerana bahasa menyatukan kita walaupun berbeza bangsa, latar dan budaya.

0: Together, kita discover yang baru. Kita share yang rare. Kita up yang underrated. Kita confirm music lain, fikiran lain.
1: Hey, driver dekat highway tu. Nak jimat RM, sanggup bahayakan diri sendiri dan orang lain. Tak malu ke lari daripada bayar tol? Ha? Handsome-handsome ajak awak keluar, tapi cucuk kereta depan sebab tak nak bayar tol. Kalau betul handsome, semak baki kad dan top up sebelum keluar. Jadi pengguna jalan raya yang bijak dan bertanggungjawab. Atta dan Rakita nak ingatkan, jangan lari daripada bayar tol. Hormati peraturan, selamatkan perjalanan.
0: 590 lagu dari serata negara dah diterima. 9 juri profesional dah kaji, dah fikir dan dah buat keputusan muktamad. Kini 15 finalis dah dipilih untuk battle it out di pentas akhir Anugerah Lagu Indie 2025. Saksikan stream live di YouTube Ali 16 Ogos ini. Rakan Music presents Anugerah Lagu Indie 2025.

0: Semua yang baru dalam music dan news terus YTJT. Yang tak tahu jadi tahu. Check out behind the scene seni industri kreatif di Frequency VK.
1: Info e-sports dan sukan terpaling clutch di Score. Pemanduan petang kini lebih hala tujuan. Stock petang Isnin hingga Jumaat 3 petang hingga 7 malam. Hanya di Rakita. Music lain, fikiran lain.
2: If you guys love sports, jangan anggap itu sekadar hobi. Dengan latihan yang konsisten dan disiplin, trust me, your hobby can turn into your career. Start dari sekolah, kelab community, atau social media. Peluang sentiasa ada untuk atlet yang berani cuba. Every training today is worth the wait, and it can create new chances if you keep on trying. Follow your passion and make sports your career. Saya Renee Tan.
3: Hati berdebar-debar keluar KL. Jiwa kacau, tak ada Rakita. Chill.

0: Maybe I didn't. Ada banyak genre, ada banyak lagu dan ada ramai artis. Tapi bunyi lain, itu identiti kita. Selera dunia, DNA kita. Lagu dope, tolak gatekeep.
1: Aku harap satu hari kau kat sini. Aku harap satu hari.
0: Kak Rakita, dengarkan lagu yang lain vibe-nya. Roger lagu underrated yang jarang spin. Dan share perspektif dan semua boleh buat discussion. Barulah music lain, fikiran lain.
2: Hey yes semua, kreativiti takkan ke mana kalau kita takut nak langgar dinding normatif. Seniman real, sejati tak duduk dalam kotak. Dia tulis puisi atas kertas, dia lakar seni tak ada batas. Gabungan sastra dan melodi ni bukan sekadar hiburan. Bukan hanya benda huha-huha. Tapi letusan jiwa yang merdeka. Bila kata-kata bertemu irama, situlah lahirnya karya yang mencetus minda, memicu kepala. Jezwan dan Rakita, kita support sampai jadi.
3: Dalam dunia kerja hari ini, ramai anak muda takut tukar kerja. Takut dilabel tak setia. Takut dilihat tak konsisten. Tapi ingat, job hopping tidak semestinya salah. Selagi anda belajar, berkembang dan mencari kerjaya terbaik untuk diri sendiri. Usia muda adalah masa terbaik untuk mencuba. Kenal potensi diri, pilih kerjaya yang memberi makna, bukan sekadar gaji semata-mata. Teruskan berkembang dan bina laluan kerjaya anda.

0: Traffic Jam pagi-pagi. Jom layan on the way. Kongsikan suara kita dan raikan pendapat bersama di POV On Air. Kita akan investigate lagi mendalam segalanya tentang dunia sukan. Terukai emosi kita dengan muzik pelbagai genre. FYP featuring your playlist. Kita sembang pagi, kita pergi luar kotak. Di On The Way, Isnin hingga Jumaat, 9 pagi di Rakita. Muzik lain, fikiran lain.
1: Dulu lepas kerja, terus pergi studio. Sekarang, lepas kerja, ambil anak, beli barang dapur, bayar bil.
2: Tapi kalau muzik memang dah sebati dalam jiwa, umur dan tanggungjawab bukan alasan untuk berhenti berkarya.
1: Main band bukan tentang muda atau tua. Main band tentang siapa yang masih sanggup bertahan.
2: Kami Disagree.
1: Disagree dan Rakita terus berbunyi walaupun hidup makin berisi.
3: Leah memang kuat discuss industri kat social media. Tapi Leah komplain sebab nak kongsi buah pendapat tau. Bukan sekadar cari kliks. Ramai takut nak post pendirian sendiri sebab takut kena hukum dengan netizen. Tapi, kalau you are confident dengan your art, teruskan bersuara. Pegang paksi muzik kau. Leah Izam dan Rakita kata jangan jadi penakut, jangan muskil dan sentiasa berani bertanya.
4: Gang, stop petang kena take over lah 29 Julai ni. Rancangan Stop Petang akan bertukar jadi gelombang Art of Speed.
5: Untuk satu jam, jom layan Sound Circus FM. Don't worry, Bob dan Heidi masih on air tapi dengan semua bunyian yang geng Stop Petang familiar tu.
4: Semua rahsia festival, konsep persembahan dan tips untuk layan band and stage yang mana nanti dekat Mark Apps. Bob dan Heidi akan spill the tea.
5: Nantikan Sound Circus FM 29 Julai ini. Info tiket di www.artofspeedmy.com.

0: Underrated Pagi Validation. Kita stand lagu global, merentas benua. Segalanya yang loud, yang rare, yang raw, yang deep, yang real dan yang experimental, kita kasih up. More noise, music lain, fikiran lain.
1: Media sosial adalah ruang untuk berkongsi pendapat dan berinteraksi. Bahasa yang kita gunakan mencerminkan diri kita. Gunakan kata-kata yang sopan, berhemah dan berfakta. Elakkan provokasi serta penyebaran maklumat tidak sahih. Ingat, setiap komen anda akan memberi kesan kepada orang lain dan juga masyarakat. Fikir sebelum menaip, pilih bahasa yang baik. Saya, YB Taufik Johari.
2: Yang tewas akan bangkit, yang terbiar lama mencari peluang kedua. Ali 2025 dan JBR Bundle presents Second Chance Gig.
3: Layan gig dan sharing session dari finalis Ali, Ruben Chevan, Tetarik Senja, Inversion, Umar Akmal serta couple sebagai penutup malam di JBR Bundle Shah Alam 25 Julai ini dari jam 8 malam.
4: Ini bukan shopping, ini bukan gig sahaja. Inilah ruang dan juga peluang buat kita dan juga mereka. Rakita dan JBR mahu anda di sini 25 Julai ini. Buktikan indie masih menyala, berapi dalam hati.

0: 25.
1: Sekarang makin ramai orang sanggup beli tiket dekat reseller dengan harga berlipat kali gandanya.
2: Tapi korang rasa benda ni sebenarnya bantu peminat atau rosakkan komuniti muzik tempatan?
3: Elakkan beli tiket daripada reseller atau penjual yang tak sah. Mungkin nampak mudah tapi risiko dia besar.
4: Kadang-kadang bukan tak sempat beli, tapi kita sendiri yang bagi ruang reseller terus hidup.
2: Sebab tu, beli melalui platform rasmi.

190 lagu dari serata negara dah diterima. 9 juri profesional dah kaji, dah fikir dan dah buat keputusan muktamad. Kini 15 finalis dah dipilih untuk battle it out di pentas akhir Anugerah Lagu Indie 2025. Saksikan stream live di YouTube Ali 16 Ogos ini. Rakan Music presents Anugerah Lagu Indie.

0: Together, kita discover yang baru. Kita share yang rare. Kita up yang underrated. Kita confirm music lain, fikiran lain.
1: Tidak mudah nak jadi benteng terakhir pasukan. Bila bola datang laju, mata mengilau. Koordinasi tangan pun ke laut. Macam mana nak selamatkan gawang kalau refleks tak diasah? Impian nak capai clean sheet, tapi masa latihan diving korang pun ting. Nak jadi penjaga gol paling tajam? Fokus kekal 100%, baca pergerakan pihak lawan, kuasai kotak penalti dan sentiasa bersedia. Saya Nina Azman dan Rakita nak ingatkan, on your goal, set control.
0: Hati berdebar-debar keluar KL. Jiwa kacau, tak ada Rakita.

0: Jiwa kacau trafik petang. Tukar vibe dengan stop petang. Semua yang baru dalam muzik dan news terus YTJT. Yang tak tahu jadi tahu. Check out behind the scene seni industri kreatif di Frekuensi Fikir.
1: Info e-sports dan sukan terpaling clutch di Score. Pemanduan petang kini lebih hala tujuan. Stok petang Isnin hingga Jumaat 3 petang hingga 7 malam. Hanya di Rakita. Muzik lain, fikiran lain.
2: Hari-hari overthinking pasal komitmen, akaun bank pasang surut menekan jiwa.
3: Mula dengan kemah tepi jalan, kayuh berdua dari bawah dan kini empayar mula terbina.
2: Tapi kalau usaha dah sebatir, susah payah berdua jadi kekuatan untuk kekal bertahan.
3: Macam Nafofi, dua kepala, satu matlamat. Takkan terfikir nak give up.
2: Saya Nafi.
3: Dan saya Intan Suraya dari Naf Coffee.
2: Bersama Rakita, kami buktikan dua minda, satu impian mampu atasi apa jua halangan.
3: Bila dua hati dah bersatu, jom terus melangkah dan maju bersama.
0: Tahukah korang, kajian menunjukkan setiap batang rokok yang dihisap boleh memendekkan jangka hayat secara purata sehingga kira-kira 20 minit. Gang, stop petang kena take over lah 29 Julai ni. Rancangan stop petang akan bertukar jadi gelombang Art of Speed.
1: Untuk satu jam, jom layan Sound Circus FM. Don't worry, Bob dan Heidi masih on air tapi dengan semua bunyian yang gang stop petang familiar tu.
0: Semua rahsia festival, konsep persembahan dan tips untuk layan band and stage yang mana nanti dekat Mark Apps. Bob dan Heidi akan spill the tea.
1: Nantikan Sound Circus FM 29 Julai ini. Info tiket di www.artofspeedmy.com.

0: Ada banyak genre, ada banyak lagu dan ada ramai artis. Tapi bunyi lain, itu identiti kita. Selera dunia, DNA kita. Lagu dope, tolak gig-gig.
1: Aku harap satu hari kau kat sini. Aku harap satu hari.
0: Kak Rakita, dengarkan lagu yang lain vibe-nya. Roger lagu underrated yang jarang spin. Dan share perspektif dan semua boleh buat discussion. Barulah muzik lain, fikiran lain.
2: Moshpit memang tempat lepaskan tenaga. Tolak sikit, lompat sikit, jerit sampai hilang suara. Moshpit memang budaya dalam gig. Tapi jangan sampai lupa orang sekeliling. Kalau nampak orang jatuh, angkat. Kalau nampak orang sesak, bagi ruang. Kalau badan dah penat, rehat. Kalau member sebelah semput, bawa dia keluar ambil angin. Heidi dan Rakita percaya hero sebenar bukan yang paling ganas dalam pit. Hero sebenar adalah manusia yang jaga komuniti.

0: Traffic Jam pagi-pagi. Jom layan on the way. Kongsikan suara kita dan raikan pendapat bersama di POV On Air. Kita akan investigate lagi mendalam segalanya tentang dunia sukan. Terukai emosi kita dengan muzik pelbagai genre. FYP featuring your playlist. Kita sembang pagi, kita pergi luar kota. Di On The Way, Isnin hingga Jumaat, 9 pagi di Rakita. Muzik lain, fikiran lain.
1: Sembang nak fit, nak sehat. Tapi bila coach suruh you push harder, you complain. Tak bosan ke? Stay dalam comfort zone. Target nak naik podium tapi skip rehab sebab malas. Kalau betul-betul berjiwa atlet, disiplin tu kena jaga. Manage makan, cukup tidur dan respect pelan latihan. Saya, Cindy Sui dan Rakita nak ingatkan push your limit, don't quit.
2: Sobman ni bising gila. Penuh crowd chaser, dahaga clicks yang tahu mengutuk je. Sembang macam farm industry. Tapi komen sekadar nak bagi scene chaos. Tapi kalau muzik dah jadi darah daging, kita shut off je Puak Killjoy ni.
3: Kita bertahan demi komuniti sejiwa. Mereka punya kutuk cuma bunyi bingit. Abu pun tak nak. Hujan dan Rakita nak hampa. Jangan layan Cloud Chaser dengan geng Killjoy ni. Kita terus enjoy baru start.
0: Yang tewas akan bangkit, yang terbiar lama mencari peluang kedua. Ali 2025 dan JBR Bundle presents Second Chance Gig.
4: Layan gig dan sharing session dari finalis Ali, Ruben Chevan, Tetarik Senja, Inversion, Umar Akmal serta couple sebagai penutup malam di JBR Bundle Shah Alam 25 Julai ini dari jam 8 malam.
5: Ini bukan shopping, ini bukan gig sahaja. Inilah ruang dan juga peluang buat kita dan juga mereka. Rakita dan JBR mahu anda di sini 25 Julai ini. Buktikan indie masih menyala berapi dalam hati.

0: lagu Mendayu. Situ, copy paste lagu tu. Kara kita, kita layan distortion. Kita up X underrated bagi validation. Kita stand lagu global, merentas benua. Segalanya yang loud, yang rare, yang raw, yang deep, yang real dan yang experimental. Kita kasi up, more noise, music lain, fikiran lain.
1: Hey guys, korang tahu tak, muzik takkan ke mana kalau kita tak perahkan tenaga. Kita perlu dedicate masa. Macam Tom Morello dari Rage Against the Machine. Dia sanggup bergitar 8 jam sehari. 2 jam cuba teknik, 2 jam bedah teori, 2 jam cipta lagu dan 2 jam improv ikut radio. Impaknya, legacy beliau kekal kali zaman dan menggegar pentas global. Setiap cala di jari adalah runut bunyi kejayaan hari esok. Rakita, kita jaga vibe lokal kita.
2: 590 lagu dari serata negara dah diterima. 9 juri profesional dah kaji, dah fikir dan dah buat keputusan muktamad. Kini 15 finalis dah dipilih untuk battle it out di pentas akhir Anugerah Lagu Indie 2025. Saksikan stream live di YouTube Ali 16 Ogos ini. Rakan Music presents Anugerah Lagu Indie 2025.

0: together, kita discover yang baru, kita share yang rare, kita up yang underrated, kita confirm music lain, fikiran lain.
1: Hati ni mudah retak bila netizen penakut berselindung di sebalik dunia alam maya. Mereka mengetik aksara penuh racun, menghukum fizikal manusia lain, meretakkan emosi tanpa sebarang rasa. Mendepani buli cyber ni bukan mudah. Kata-kata kejam bertemu mangsa yang rapuh, di situlah lahirnya sebuah kesedaran yang melukakan minda. Mawadah Atilah dan Rakita mahu netizen tunjuk muka, henti membuli di balik keyboard.

0: Jiwa kacau trafik petang. Tukar vibe dengan stop petang. Semua yang baru dalam muzik dan news terus YTJT. Yang tak tahu, jadi tahu. Check out behind the scene seni industri kreatif di Frekuensi Fikir.
1: Info e-sports dan sukan terpaling clutch di SKOR. Pemanduan petang kini lebih hala tujuan. Stok petang Isnin hingga Jumaat 3 petang hingga 7 malam. Hanya di Rakita. Muzik lain, fikiran lain. Simpan masa muda, nanti tua tak merasa. Itu memang fikiran merugikan dari orang muda hari ini. Biar duit kecing bersama ramai pakar-pakar financial belia untuk singkirkan trauma poket kosong dan tukar status dari broke ke bankable. Kita share tips jaga financial ikut realiti, ikut pelaburan betul dan mengikut keperluan financial orang muda hari ini. Rakan Ekspresi presents Kecing. Pelajari tips sekarang di semua social media Rakita. Stream di rakita.my, app MyTV mana-mana dan Audio Plus.
2: Setiap hari kita jumpa ramai orang, cashier yang sabar melayan, waiter yang senyum walaupun penat dan park guard yang jaga kawasan untuk make sure orang ramai selamat.
3: Mereka semua kerja keras demi rezeki yang halal. Jadi, jangan pandang rendah. Hormat mereka sama seperti kita nak dihormati.
4: Tak kira kerja apa pun, semuanya mulia bila dibuat dengan jujur. Jom kita bina komuniti yang saling menghormati dan menghargai.
5: Kami The Times.
6: Di zaman di mana setiap detik boleh jadi tontonan, kita lupa satu hal. Tidak semua cerita perlu mencari penonton. Ada perkara yang lebih indah bila disimpan dalam hati. Ada bahagia yang lebih suci bila tidak dipamerkan. Media sosial itu luas, tapi ia tidak selalu membahagiakan. Sekali kita lepaskan sesuatu ke dunia, ia tak lagi milik kita. Ia boleh disalah tafsir, diputar, atau dijadikan bahan. Jadi, sebelum menekan, post, tanya diri, adakah ini perlu, atau aku cuma mahu dilihat?
7: Saya Reza Rahadian.
8: Buka media sosial toksik betul. Tutup skrin kena hadap mixer. Studio buat beat. Jari jemari ligat menyusun susunan muzik. Telinga kena off segala drama industri. Tapi kalau hip hop memang dah sebati dalam jiwa, kutukan dan haters bukan alasan untuk quit. Perjuangan muzik bukan tentang siapa yang paling lantang menyalak. Ini tentang siapa yang karyanya masih sanggup bertahan. Luka Sikta dan Rakita mahu semua elakkan haters dan keep making dope beats. Namsay.
9: Bahasa Melayu bukan sekadar bahasa, ia merupakan lambang identiti dan jati diri. Gunakan dengan bangga, pelihara dengan penuh rasa hormat kerana bahasa menyatukan kita walaupun berbeza bangsa, latar dan budaya.

0: seorang atlet freestyler. Tuan-tuan dan puan-puan, kita bersama dengan Zim Ahmad. Bagaimana ia bermula, Zim? Freestyler.
1: Panjang. Saya mula daripada saya sekolah rendah. Saya main. Lepas tu saya jumpa seorang doktor freestyle ni. Dia first freestyler dekat Malaysia. So dia yang bawa saya pergi buat show apa semua. Lepas tu saya lost contact dengan dia. Saya start balik 2010. Saya main. So sampailah sekarang. Tapi daripada dulu kita main suka-suka je. Saya Ole pun saya tak tahu Ole tu Ole nama dia. So kita memang suka sukan tu. Lepas tu lama kelamaan tengok dekat TV freestyle ada tournament yang sampai masuk TV apa semua kan. Saya macam aku ada bakat ni kan. Macam nak try pergi jauh lah. So kita start travel apa semua. Dan social media pula sekarang. So worldwide boleh kenal. So saya teruskan buat. Dan alhamdulillah, daripada situ social media banyak membantu juga lah sebenarnya.
2: Jadi permulaan Zim tu, time tu umur berapa Zim?
1: 11, 10, 11, 12.
0: Oh muda.
2: Muda.
0: Betul.
2: Muda.
0: 10, 11. Di mana anda ketika?
2: Jadi maknanya all yang skill yang Zim develop tu develop sendiri lah.
1: Ada yang sendiri. Kalau first nak start, kena ada basic.
2: Okay.
1: Dah ada basic, kita nak jumpa, kita nak build character tu lah yang kena study trick sendiri buat. Macam tu lah.
2: Faham.
1: Yes.
2: Jadi macam each atlet biasanya freestyler ni dia ada dia punya skill-skill tersendiri.
1: Yes. Betul.
2: Macam Zim ada tak Zim jaya create Zim punya move sendiri?
1: Ada. Buat masa sekarang ada. Ha. Dan saya happy sebab hampir semualah freestyle kat Malaysia boleh buat trick tu.
2: Okay.
1: Dan saya rasa saya reka trick tu 2013, 2014. Nama dia Gerudi.
2: Gerudi ya? Okay.
1: Lepas tu ada juga slap. Adalah trick-trick dia yang saya buat. Yang orang tahu. Kalau orang buat, cakap tu Zim Ahmad punya trick.
3: Saksikan video penuh sekarang.

0: Rakita 107.9.
1: Ada banyak genre, ada banyak lagu dan ada ramai artis. Tapi bunyi lain, itu identiti kita. Selera dunia, DNA kita. Lagu do, tolak gig-gig.
2: Aku harap satu hari kau kat sini.
1: Kak Rakita, dengarkan lagu yang lain vibe-nya. Roger lagu underrated yang jarang spin dan share perspektif dan semua boleh buat discussion. Barulah muzik lain, fikiran lain.
3: Segan sharing lagu guilty pleasure jiwang korang? Atau korang jenis terpaling update filem Hollywood dan lokal? Sanggup cari kafe makan biasa demi boleh selfie untuk IG? Lebih layan kawan digital daripada sembang depan-depan? Jom! Dan jom dengar suara ramai pasal trend viral, tabiat poket dan dunia digital yang confirm ikut citarasa semua hari ini. Rakan Ekspresi presents Jom! Dengarkan pelbagai pandangan sekarang di semua social media Rakita.
4: Hey, driver dekat highway tu. Nak jimat RM, sanggup bahayakan diri sendiri dan orang lain. Tak malu ke lari daripada bayar tol? Ha? Handsome-handsome ajak awak keluar, tapi cucuk kereta depan sebab tak nak bayar tol. Kalau betul handsome, semak baki kad dan top up sebelum keluar. Jadi pengguna jalan raya yang bijak dan bertanggungjawab. Atta dan Rakita nak ingatkan, jangan lari daripada bayar tol. Hormati peraturan, selamatkan perjalanan.
5: If you guys love sports, jangan anggap itu sekadar hobi. Dengan latihan yang konsisten dan disiplin, trust me, your hobby can turn into your career. Start dari sekolah, kelab community, atau social media. Peluang sentiasa ada untuk atlet yang berani cuba. Every training today is worth the wait, and it can create new chances if you keep on trying. Follow your passion and make sports your career. Saya Renee Tan.
6: Heya semua, kreativiti takkan ke mana kalau kita takut nak langgar dinding normatif. Seniman real, sejati tak duduk dalam kotak. Dia tulis puisi atas kertas, dia lakar seni tak ada batas. Gabungan sastra dan melodi ni bukan sekadar hiburan. Bukan hanya benda huha-huha. Tapi letusan jiwa yang merdeka. Bila kata-kata bertemu irama, situlah lahirnya karya yang mencetus minda, memicu kepala. Jezwan dan Rakita, kita support sampai jadi.
7: Dalam dunia kerja hari ini, ramai anak muda takut tukar kerja. Takut dilabel tak setia, takut dilihat tak konsisten. Tapi ingat, job hopping tidak semestinya salah. Selagi anda belajar, berkembang dan mencari kerjaya terbaik untuk diri sendiri. Usia muda adalah masa terbaik untuk mencuba. Kenal potensi diri, pilih kerjaya yang memberi makna, bukan sekadar gaji semata-mata. Teruskan berkembang dan bina laluan kerjaya anda

0: Okay, Kak Linda. Tadi Kak Linda ada cakap about dulu, radio is radio.
1: Okay.
0: Radio adalah entertainment kita.
1: Uh-huh.
0: Semua orang dengar radio. Cuma sekarang perasan tak? Zaman sekarang dah berubah. Kita dah ada all the social media. Budak-budak sekarang dah jarang dengar radio. Apa-apa semua Bluetooth dalam kereta, Spotify and all that semua kan. So, Kak rasa, adakah announcer akan kekal relevant?
1: Ooh, lala.
0: Sebab kalau tanya budak zaman sekarang, kadang-kadang
1: tak kenal pun.
0: Radio apa tu? Tak tahu pun.
1: Betul.
0: Sebab dia dengar Bluetooth dah sekarang ni kat kereta.
1: Betul. Okay, ini dulu eh. Orang dengar radio, orang tengok TV untuk mendapatkan informasi dan hiburan.
0: Okay.
1: Ini dulu.
0: Mm-mm.
1: Dan orang ingin, orang dapatkan surat khabar dan majalah untuk membaca hiburan dan informasi.
0: Mm-mm.
1: Which will come later.

0: dapat ialah radio dan TV. Okay, so mereka mengharapkan itu. Sebab dulu tak ada ni semua.
1: Betul, tak ada.
0: Ni semua tak ada. So bila sekarang dah berubah ni, sebelum announcer radio tu nak cakap, announcer pun kena tunggu lagu habis tau. Lagi 3 minit lagu nak habis ni dah keluar dulu.
1: Ya.
0: Kan ada kemalangan di mana-mana announcer tunggu lagu. Lagu aku tak habis-habis. Macam mana aku nak beritahu ada kemalangan ni. Pun tak boleh. Sebab dah keluar dulu. Sama ada berita tu sahih ataupun tidak, terpulang pada orang yang menerimanya. Radio dia kena keluarkan benda yang sahih.
1: Betul, setuju.
0: Dan penyampai radio pula nak keluarkan cerita tu pula kena check. Betul tak orang ni meninggal? Betul tak orang ni? Betul, check. Betul tak problem?
1: Timing.
0: Tapi yang bila keluar dekat sini, orang tak peduli. Betul ke tak betul, dia keluarkan aja. Sebab dia bukan penyampai, dia entah siapa-siapa. Dia boleh main keluarkan aja. Nak komen-komen orang tu kan, dia main entah fitnah, entah betul kan? Entah betul atau tidak kan? So sekarang ni memang radio orang tak berapa nak mengharapkan sangat. So memang itu perubahan yang kita terpaksa terima. Sebab social media banyak, social media pula pelbagai platform yang ada. Jadi radio ni kalau nak cakap macam mana boleh kekal relevan ke tidak, tu susah sikit nak komen. Macam mana radio tu bawa pembawakan diri dia. Sebab radio pun kalau kita tengok sekarang ni, this is radio, you see, you're recording me all. You see, sebab nak keluar social media juga.
1: Betul.
0: Zaman dulu kita pergi radio pakai selipar, pakai yang masuk.
1: Tak kisah, orang tak nampak.
0: Orang nak dengar suara je. Orang nak dengar penyampaian kita je. Tapi sekarang nak masuk studio radio, kamera. Ni radio ke apa?
1: Siap-siap. Takut dia social media dia datang pula. Ada konten lah.
0: Ada konten.
1: Dah kena standby.
0: Jadi
1: siap,
0: radio tu sekarang kena seiring dengan, kena pandai buat konten jugalah.
2: Saksikan video penuh

0: Bob Culture untuk episod yang pertama. Terima kasih kepada Kementerian Belia dan Sukan Malaysia dan Bob Culture dikuasakan oleh Rakan Muda. Bersama hari ini kita ada Izzati Souza.
1: Rakan-rakan.
0: Okey, apa tu? Okey, how you start dalam dunia-dunia sekarang ini? I nak tanya dulu.
1: Mm-hmm. I rasa sebelum jobs came to be, I rasa I buat daripada, I banyak tulis diary.
0: Okay.
1: So I rasa I banyak sangat tulis. Lepas tu I rasa macam tak ada siapa nak baca pun. Mm-hmm. Macam mana aku nak get it out from my chest.
0: Alright.
1: So I pun adalah satu lukisan tu, I rasa macam semua orang tak nak dengar. I rasa macam tu. Lepas tu I buat lukis orang ganga-ganga. Mm-hmm. Besar-besar. Lepas tu semua orang cakap cantu.
0: Oh, okay. Oh.
1: Lepas tu I tutupkan mulut dia.
0: Okay. Adakah coraknya sebegini dahulu?
1: Yang ganga tu gol lah macam.
0: Oh, gol sikit lah.
1: Macam tak bawa lah pula. Tapi sekarang bila I tutupkan mulut dia, dia jadi
0: macam dia macam kebal. Comel sikit lah. Okay. Oh. So dulu you gunakan lukisan sebagai satu
1: Medium
0: untuk you express.
1: Betul.
0: Macam mana dia membantu you?
1: Mm-mm.
0: Membantu sangat-sangat?
1: Membantu.
0: Sebab mula-mula you tulis diary.
1: Mm-mm.
0: So you tulis diary yang jenis 31 March 2023.
1: Hari ni sedih.
0: Hari ni sedih. Macam tu. Macam tu lah. Wow, ada lagi diary tu?
1: Banyak.
0: Banyak ah, maknanya banyak benda yang you simpan.
1: Over the years adalah setiap tahun satu lah at least.
0: Segala benda you catik lah dalam tu.
1: Tak juga, when it gets heavy or it gets too happy, I write lah.
0: So you ada share tak that diary dengan orang lain?
1: Tak juga. Tapi siapa kawan-kawan yang bilik-bilik tu, tak tahulah kan. Mm-hmm. Tapi dekat kedai kalau orang nak baca ada je. Tapi it's not, you know, kalau orang nak baca tu personal sikit lah. I akan viewer discretion. Kalau kau baca ada benda-benda mengarut, jangan cakap dengan aku. Bapak tak tahu.
0: Okay, faham. Jadi mungkin yang nak lebih mengenali Izzati Souza, kena pergi kedai Souza. Cari diary.
1: Simpan balik lah diary tu.
0: Kena tengok apa yang tersimpan di hati dan sebagainya. Okay, bercerita sikit lah berkenaan tentang benda yang kita nak express. Mm-hmm. Yang alaman. So you rasa antara menulis dan melukis, untuk you mana yang lebih meriliskan?
1: I rasa melukis tu lagi pure.
0: Okay.
1: Tapi dia ada dua form juga. Kalau lukis tak tulis tangan kan, bila tengah nak marah-marah tu, kat ujung tu macam takpelah, hidup ni okey je.
2: Saksikan video penuh